0: Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
1: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
0: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
5: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
6: Ya.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
4: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
8: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi presiden, prioritas-prioritas presiden. Tentu dalam 2 tahun ini presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa presiden punya track record-nya sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle. Monggo, itu memang kewenangan presiden.
4: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif, masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya, agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
4: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
9: Menurut saya, reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting, kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
10: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
11: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan swahasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026 yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat musabaqah Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-muslim pun ikut.
17: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
18: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
17: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan, pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang, pernah digelar pameran seni lukis islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya musabaqah cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang dimana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan musabaqah cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
19: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
15: Dia berharap dengan adanya musabaqah cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan musabaqah tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti musabaqah cabang karya tulis ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional cabang karya tulis ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama.

0: pertama, Minggu 30 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Elang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
5: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan kembali kami sampaikan, pendengar, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan tema perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Anda bisa berinteraksi bersama kami dengan 3 orang narasumber. Yang pertama ada Dr. Gigi Haji Edriwan Mansur MM, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Kemudian ada Dr. Demsi SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Kemudian juga Ibu Ainul Mardiyati SPSIMH, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bengkulu. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079. Juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Anda bisa bertanya langsung dan mengajukan pertanyaan kepada 3 orang narasumber kami tentunya dengan topik yang sangat menarik. Dan tentunya pendengar, kalau data dari WHO menyebutkan bahwa lebih dari 1 juta infeksi menular seksual yang dapat disembuhkan terjadi setiap hari di dunia. WHO juga memperkirakan terdapat sekitar 374 juta infeksi baru pada tahun 2020 untuk 4 IMS atau infeksi menular seksual yang dapat disembuhkan, yaitu klamidia, gonore, sifilis, dan juga trichomoniasis. Dan sementara di Indonesia sendiri, persoalan HIV dan AIDS juga masih menjadi perhatian kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa pada 2024 diperkirakan terdapat 568.401 orang yang hidup dengan HIV. Dan dari jumlah tersebut sekitar 344.099 orang atau 61% telah mengetahui status HIV-nya, dan 219.081 orang atau 64% dari mereka yang mengetahui statusnya sedang mendapatkan terapi ARV. Dan data tersebut dari Kementerian Kesehatan artinya pendengar, edukasi dan pencegahan tetap sangat penting. Dan tentunya sekali lagi untuk membahas persoalan ini lebih lengkap dan untuk Anda juga yang ingin mengetahui lebih jauh seputar perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, Anda bisa berinteraksi bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax. Ya di rri.co.id.

0: 땡기기.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu. Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
4: Pro 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
5: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini. Dan apa kabar Anda? Semoga saja sehat dan tentunya mendapatkan banyak informasi-informasi yang bermanfaat bersama kami. Pendengar, pagi ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat penting, tetapi mungkin bagi sebagian orang masih dianggap sensitif untuk dibicarakan secara terbuka, yaitu perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Mengapa tema ini penting? Dan kita mungkin flashback kembali tanggal 4 September, pendengar, itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Seksual Sedunia. Ya, karena kesehatan reproduksi bukan hanya persoalan ketika seseorang sudah menikah atau ingin memiliki anak. Kesehatan reproduksi berkaitan dengan kondisi fisik, mental, sosial, pengetahuan, perilaku, serta kemampuan seseorang menjaga dirinya dari berbagai risiko. Terlebih di era digital seperti sekarang, informasi mengenai seksualitas sangat mudah ditemukan melalui media sosial dan internet. Masalahnya, tidak semua informasi tersebut benar, sehat, dan sesuai dengan perkembangan usia. Yang pasti kurangnya pengetahuan itu bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang berisiko, mulai dari hubungan seksual yang tidak aman, infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, hingga dampak psikologis dan sosial. Dan untuk membahas tema kita pagi ini telah hadir tiga orang narasumber kami. Yang pertama ada Dr. Gigi Haji Edriwan Mansur MM, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Gigi Edriwan, apa kabar?
6: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik.
4: Sehat ya dok ya.
6: Alhamdulillah.
4: Baru nyampe tadi malam katanya nih ya.
6: Dinikmati saja.
4: Dinikmati saja. Orang sibuk emang gitu dok. Selanjutnya yang kedua ada Dr. Dems SPOG, dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi sekaligus juga ketua POGI Provinsi Bengkulu. Betul dok?
7: Dulu ketua POGI tapi sekarang udah mantan ketua POGI.
4: Oh udah mantan. Tapi tetap dunianya di situ juga ya dok ya. Oke, dan nanti juga di ujung telepon ada Ibu Ainul Mardiyati SPSIMH, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bengkulu, yang saat ini kami coba untuk hubungi melalui line telepon. Baik, pendengar, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736-7321995, WhatsApp 0811-7307079, dan juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Mungkin saya ke Dr. Edriwan dulu. Dokter, kalau kita bicara dari perspektif Dinas Kesehatan, seberapa penting sih sebenarnya persoalan perilaku seksual dalam upaya untuk pencegahan penyakit menular ini?
6: Ya, terima kasih Mbak Mia dan para pendengar RRI Setia. Jadi, dikaitkan pada tanggal 4 September ini adalah hari yang penting untuk kita ingat. Kalau kita mengkaji penyakit karena seksual ini, yeah, ya, ini ibaratnya sebagai fenomena gunung es, mm-hmm, kalau kita lihat. Dimana kalau kasus-kasus yang kita lihat penyakit-penyakit lain itu begitu pas ada yang terkena atau terancam, itu langsung kami bisa deteksi,
4: okay,
6: bisa turun ke lapangan. Bahkan si pasiennya sendiri bisa langsung lapor ke rumah sakit, sehingga penuhlah IGD di rumah sakit, penuhlah pelayanan di rumah sakit. Mm-hmm. Tapi kalau menyingkat melihat masalah kesehatan seksual, penyakit seksual ini yang tersembunyi ini.
4: Betul.
6: Banyak kasus-kasus sebenarnya kalau jujur kita lihat di lapangan itu hidden, tersembunyi. Kalau bukan karena melapor ke Pak Dempsey, Dr. Dempsey, kalau bukan karena melapor khusus-khusus itu nggak akan terungkap. Okay. Kalau nggak ada rumah sakit kita atau puskesmas kita yang punya center-center pelayanan yang sifatnya mencari atau proaktif mencari itu, ini tentu tidak terungkap ke lapangan ini. Jadi ini merupakan fenomena yang harus kita lihat dari perilaku ya. Kita melihat dari perilakunya dulu, karena merubah perilaku itu susah. Kebiasaan itu untuk sadar melaporkan kondisinya, terutama yang sudah terkena infeksi penyakit penular seksual seperti sekarang ini. Jadi kalau data yang kami lihat, resikonya sangat besar, bisa berakibat pada berbagai macam penyakit, infeksi menular seksual, HIV, termasuk persoalan-persoalan sosial di masyarakat, pernikahan dini, kekerasan di keluarga, sampai terakhir kita melihat terjadinya penyakit-penyakit yang lebih parah lagi, kanker serviks yang memang kita lihat belakangan ini juga sedang kita giat-giatkan untuk penanganannya. Jadi kita memikirnya jangka panjang, tidak sekarang saja. Kalau hanya kita berpikir kuratif, hari ini sakit, hari ini kita obatin. Tapi kita tidak bisa demikian. Ini dampaknya sampai ke depan. Sumber daya manusia kita, bagaimana SDM kita kalau seandainya mereka dari remaja, dari kecil bahkan tidak mendapatkan pendidikan seperti ini. Jadi oleh karena itu, ini kami mengharapkan dengan adanya peringatan ini kita bisa mendapatkan penyadaran kepada masyarakat. Bahkan kami menggerakkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Bengkulu untuk selantiasa melakukan promotif preventif dan mencari data. Karena data kita walaupun sudah kita turun dengan berbagai aktivitas, dengan dukungan juga dari program pemerintah pusat seperti cek kesehatan gratis dan lain sebagainya, ternyata data kita masih belum lengkap.
4: Okay.
6: Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi data yang sudah ada ini paling tidak bisa menjadi catatan bagi kita bahwa kita harus waspada ke depannya supaya jangan penyakit ini berkembang di tengah masyarakat kita.
4: Demikian. Baik, dokter, kalau kita bicara tentang keadilan akses ini, dok, keadilan akses layanan ini kan tidak semua fasilitas kesehatan itu bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan?
6: Ya, tentunya kita memperkuat jaringan sistem kita. Kita fasilitas kita di puskesmas, kita di Provinsi Bengkulu ini ada 179 puskesmas, 29 rumah sakit, klinik-klinik, praktek dokter, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak hanya memperhatikan rumah sakit atau puskesmas yang berada di tengah kota atau di tempat keramaian. Kita sekarang beralih, berusaha mencapai daerah DTPK, daerah terpencil dan kepulauan, supaya mereka terinformasi juga, terpapar juga, supaya penyakit-penyakit ini bisa kita handle. Karena sebagian besar masyarakat kita ya hidup di daerah-daerah seperti itu. Jadi intinya kita berusaha untuk mendapatkan adanya keadilan dalam pelayanan kesehatan. Kita tentunya lebih kepada penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama fasilitas pelayanan kesehatan yang milik pemerintah yang ada pada saat ini, yaitu puskesmas, kemudian memperkuat sumber daya manusia, dan pemerintah pusat juga tidak main-main menciptakan sumber daya manusia seperti adanya, kita sangat mendukung insentif bagi dokter-dokter spesialis yang digagas oleh Presiden Prabowo, bahwa di daerah-daerah tertentu insentif mereka lebih besar daripada tenaga-tenaga kesehatan yang ada di daerah terpencil. Itu salah satunya.
4: Oke, baik. Baik, saya ke Dr. Dempsey. Dr. Dempsey ini kan memang agak sensitif ya, dok, kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Dan ini kenapa pembahasan ini sebenarnya penting tentang kesehatan seksual di masyarakat, tapi masih dianggap tabu ini, dok. Padahal ini adalah sebagian, kalau kita bicara adalah bagian dari kesehatan mental juga sebenarnya, dok. Silakan, dok.
7: Iya. Mengenai kesehatan reproduksi ini, sebenarnya kesehatan reproduksi ini sebenarnya sangat luas sebenarnya ya. Jadi ada beberapa pilar kesehatan reproduksi itu. Yang pertama adalah kesehatan ibu dan anak. Yang kedua adalah kesehatan reproduksi remaja. Yang ketiga adalah keluarga berencana. Yang keempat adalah pencegahan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Kemudian dan yang kelima adalah kesehatan reproduksi usia lanjut. Nah, salah satunya adalah kesehatan usia reproduksi remaja. Artinya termasuk kesehatan reproduksi usia produktif, tentunya termasuk ibu-ibu yang sedang reproduktif. Ya. Nah, kalau kita tinjau dari segi mengapa ini tabu, ya barangkali itulah masyarakat kita, itulah keadaan kita, dan ini merupakan tantangan untuk kita. Mengapa hal ini terjadi? Ya banyak, tentunya banyak faktor. Salah satunya inilah yang sedang digagas, sedang kita galakkan, yang digagas oleh Dr. Edwin tadi. Artinya kita memang usaha kita saat ini yang sedang kita gencarkan adalah promotif, promotif, preventif, dan sedikit kuratif, tentunya yang terakhir adalah rehabilitasi. Nah, usaha kita ya tadi melalui semua media ya tentunya yang akan kita bisa kita gunakan ya, termasuk medsos barangkali ya. Nah, harapan kita barangkali dengan adanya usaha yang masif ya dari kita, semua lapisan masyarakat, tidak hanya dari pemerintah. Karena kenapa? Kalau kita mengandalkan dari pemerintah saja, barangkali ini tidak akan tercapai. Karena usaha ini sudah lama, bukan dari sekarang dilaksanakan oleh pemerintah, dari jauh-jauh hari. Sudah beberapa tahun, tapi ya itulah hasilnya. Artinya, usaha ini tidak harus dari pemerintah, harus dari semua kita yang sadar bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting dalam menjaga kelestarian, keberlangsungan kehidupan berbangsa ini.
4: Baik, Dok, artinya kalau kita ingin mengetahui ataupun juga lebih paham tentang kesehatan reproduksi itu sendiri, usia berapa kita harus mulai belajar untuk paham tentang reproduksi itu sendiri?
7: Iya, jadi usia apa, kesehatan reproduksi itu sebenarnya kita mulai dari usia sedini mungkin. Artinya dari kita mengenalkan mereka sesuai dengan gendernya, kita mengenalkan dari anak-anak kita sesuai dengan jenis kelaminnya gitu ya. Hal ini tentunya sangat-sangat penting, karena usaha kita dalam melakukan pencegahan pencegahan penyakit yang ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi ini, karena usaha yang kita lakukan itu berbagai usaha, terutama adalah kebersihan diri.
4: Okay.
7: Ya, kebersihan diri ini artinya kita bisa mengenalkan anak-anak kita sedini mungkin dalam usaha untuk mencegah penyakit reproduksi ini. Kemudian usaha kita juga yang tidak kalah pentingnya adalah memulai anak-anak kita melakukan atau mengkonsumsi makanan ya yang ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi ini, yaitu berupa makanan yang sehat gitu ya. Makanan yang sehat, yang seimbang. Karena makanan ini juga sangat menentukan tentunya dalam kesehatan reproduksi, terutama yang ada hubungannya dengan berat badan. Jadi jangan dianggap bahwa berat badan ini tidak ada hubungannya ya dengan kesehatan reproduksi. Berat badan yang berlebihan juga ada nantinya pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi. Kemudian biasakan memakan makanan yang sehat. Kemudian tentunya yang usaha kita yang terakhir adalah kita mengenalkan ya pada anak-anak kita bagaimana cara melakukan hubungan seksual yang aman. Tentunya.
4: Baik. Dokter, kita beralih dulu ke Ibu Ainul di ujung telepon. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu Ainul.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktu Ibu Ainul sebentar sebenarnya nih ya Ibu Ainul ya. Tapi mungkin sambil ngobrol-ngobrol juga Ibu Ainul mungkin sempat juga mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Dr. Dempsey dan juga Dr. Edriwan tadi. Nah ini saya mungkin beralih dulu ke terkait dengan APSIFOR ya Bu Ainul.
8: Iya APSIFOR.
4: Iya. Ini bagaimana APSIFOR sendiri melihat kaitan antara kesehatan seksual dan juga kesehatan reproduksi yang buruk dengan risiko munculnya perilaku seksual yang menyimpang secara hukum ini, Ibu? Silakan.
8: Baik, APSIFOR itu adalah Asosiasi Psikologi Forensik di Bengkulu ya. Mm-hmm. Kebetulan saya ketuanya. Saya mau menyapa dulu kedua sahabat saya, Dr. Endriwan. Udah apa kabar, Pak Demsi?
6: Alhamdulillah.
8: Sebenarnya. Iya, mau benar bergabung, tapi ke Pondok Kubang nih ada materi, jadi ya itulah tugas yang harus dijalani. Nah, kita kemarin kita sudah ini ya, ada diskusi panel masalah kejahatan seksual. Mm-hmm. Kalau berhubungan dengan reproduksi, APSIFOR ini tugasnya adalah memberikan suatu bayangan atau gambaran perilaku atau kepribadian seseorang dalam melakukan tindak pidana. Mm-hmm. Jadi kalau berhubungan dengan kesehatan reproduksi ini sangat-sangat berhubungan, karena pada kasus perkosaan kadang-kadang anak-anak itu yang diperkosa adalah usia-usia itu kadang-kadang belum menstruasi dia. Mm-hmm. Dia belum siap tubuhnya untuk membuat satu-satu resiko dalam arti berhubungan seksual. Pemahaman anak tersebut belum tahu kalau dia mengalami kehamilan. Mm-hmm. Ada yang kasus di kabupaten itu bahwa dia tidak tahu kalau berhubungan seksual, diperkosa atau disetubui atau dibujuk rayu oleh seseorang mengakibatkan dia hamil. Yeah. Nah, pada saat itu dia mengalami gejala-gejala sakit perut, katanya mulus-mulus biasa. Pas diperiksa ke bidan, dia sudah hamil 5 bulan. Nah, dia tidak paham kehamilan itu prosesnya seperti apa. Nah, ini sangat-sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi apabila anak tersebut, seperti Dr. Dempsey bilang tadi, nutrisinya tidak baik, secara psikologis dia terganggu. Akhirnya ada perilaku-perilaku seksual yang memang dimunculkan dari trauma tadi yang disebabkan oleh kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat.
4: Oke. Okay. Baik, artinya prihatin sekali ya Ibu Ainul terkait dengan kesehatan reproduksi ini juga. Khususnya bagi anak-anak yang belum paham, belum mengerti tentang reproduksi itu seperti apa, menolaknya seperti apa juga. Mungkin agak susah juga untuk memberikan pemahaman ya Ibu Ainul.
8: Iya, kalau sudah terjadi kejahatan seksual, anak tersebut kan tidak pernah mengetahui bahwa hal itu akan menimpa dia, bahwa dia juga akan ada berdampak kepada kesehatan reproduksi.
4: Okay, baik. Ibu, ini mungkin Ibu bisa jelaskan juga tanda-tanda mungkin seseorang yang mungkin mengalami tekanan psikologis akibat pengalaman seksual yang tidak menyenangkan ini, Bu. Seperti apa?
8: Ya, banyak yang kalau kita di lapangan, itu banyak ke anak-anak itu dia merasa bahwa dia tidak aman di lingkungan keluarga. Apalagi kalau dia ada kejadian itu, dia disetubui oleh kakek, bapak, dan kakak kan. Pernah itu terjadi. Yeah. Anak ini kelas 6 SD. Mm-hmm. Nah, kelas 6 SD akhirnya dia tidak mau lagi tinggal di rumah keluarga tersebut. Tetapi dikarenakan kita ini, pemerintah kita kurang responsif terhadap kasus-kasus tersebut, maka tidak ada tempat. Tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat aman, kayak gitu. Maka dia diposisikan, ditempatkan di tempat keluarga. Maka trauma ini kan tidak akan hilang.
4: Betul.
8: Tidak akan hilang, akan muncul nanti ada orientasi seksual yang dia munculkan, bahwa trauma itu tetap berlanjut, dia tidak suka dengan laki-laki. Dia bisa seperti itu nanti. Dia menganggap bahwa laki-laki itu menyakitkan nanti. Hmm. Nah, inilah peran psikolog ini, dalam hal ini psikologi klinis bisa berperan dalam hal itu untuk bisa memulihkan kembali trauma-trauma. Ini tidak mudah. Jadi dalam saya di pendampingan korban ini memang anggaran kita tidak cukup dari dulu sampai sekarang. Dan ini kejahatan seksual ini kenapa bertambah-tambah? Karena kita tidak ada peran serta keroyokan. Tidak bisa kita mengandalkan seandainya dinas pemberdayaan perempuan saja, dinas kesehatan saja, kepolisian saja tidak bisa. Ini harus peran serta OPD masing-masing keroyokan.
4: Oke, baik. Nah, ini hasil dari di lapangan ya, Ibu Ainul ya. Nah, ini juga ya, terkait dengan apabila ada anak yang apa ya, istilahnya terbuka kepada orang tuanya, apabila anak tersebut bercerita bahwa dirinya mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, sebagai orang tua apa yang sebaiknya dilakukan ini, Ibu?
8: Sebagai orang tua, kalau saya melihat bahwa kadang-kadang tuh orang tua itu marah, nggak usah marah dulu, ya. Anak ini tetap kita berikan pelayanan yang terbaik. Mungkin kita ke PPA bisa, ke orang-orang terdekat untuk bercerita nanti itu apa masalah yang terjadi, kayak kasus-kasus di kabupaten yang sekarang ini anak itu di sebelum dilakukan persetubuhan, ini salah satu oknum ya pesantren, dilakukan persetubuhan dia dicekokin minuman, berarti dia dikasih obat dulu dia tidak sadar, dia tidak bisa mengingat itu, akhirnya kita ke hipnoterapi kan. Nah, orang tua itu harus berperan aktif dalam melihat anak kita, perkembangannya, kebiasaannya, kalau dia sudah menarik diri, dia murung, dia sedih, itu ada apa, kita dekatin. Okay. Kalau memang kita tidak bisa berkomunikasi terhadap anak, kita kasih ke orang yang bisa membantu agar anak ini nyaman berkomunikasi dengan orang tersebut. Ini jangan dibiarkan, karena anak-anak kita ini ada kejahatan di media sosial, ya, kejahatan seksual, verbal, itu banyak sekali di media sosial, di Facebook, di TikTok, dan sebagainya. Jadi memang anak-anak kita perlu didampingin sebagai orang tua. Memang betul-betul kita harus teliti melihat perkembangan-perkembangan anak yang memang itu bisa berdampak kepada selera makan, moodnya, menstruasinya, gitu kan? Ya. Nah, itu bisa berdampak ke sana, Mbak.
4: Baik. Saya mungkin beralih ke Dr. Demsi. Dr. Demsi, ini tadi disampaikan oleh Ibu Ainul terkait dengan anak yang belum menstruasi tapi sudah disetubuhi seperti itu, Dok. Bagaimana dengan alat reproduksinya ke depan? Ini akan seperti apa, Dok?
7: Ya, jadi memang di kesehatan reproduksi ini ada tiga isu sebenarnya yang menjadi topik utama saat ini. Mm-hmm. Saat ini ya. Mm-hmm. Isu pertama adalah gangguan menstruasi, isu kedua adalah kekerasan perempuan, dan isu ketiga adalah kanker serviks. Okay. Nah, gitu ya. Nah, jadi memang jadi kalau secara secara fungsi ya, secara faal, ilmu faal. Jadi anak-anak yang belum menstruasi itu artinya secara fisik ya, secara fisik sebenarnya dia belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Nah, tentunya hal ini kalau ini terjadi pada anak-anak tersebut ya, tentunya dia akan mengalami suatu pengalaman yang sangat-sangat mengerikan barangkali ya. Tentunya di saat kejadian itu terjadi, kalau dia dalam keadaan sadar, tentunya ini akan sangat-sangat menyiksa ya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau organ reproduksi itu secara fungsinya belum siap untuk melakukan hubungan seksual, tentunya ini akan menyebabkan trauma fisik, belum lagi dengan trauma mental. Jadi memang kejadian pemerkosaan pada anak-anak yang masih muda, belum terjadi pubertas ya, tentunya ini merupakan suatu pengalaman dan sangat-sangat mengerikan gitu ya. Sangat-sangat menyakitkan baik fisik maupun mental terhadap yang bersangkutan, karena ya memang secara lahiriah memang yang bersangkutan belum siap
4: ya. Baik, saya mungkin ke Ibu Ainul lagi. Ibu Ainul, ini juga terkait dengan kesehatan mental ya, khususnya bagi anak-anak ataupun juga perempuan, yang tadi tiga isu yang disampaikan oleh Dr. Demsi, gangguan menstruasi, kemudian juga kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Anda lihat Ibu Ainul terkait dengan kesehatan reproduksi di yang pernah Anda temukan, ini seperti apa?
8: Ya, saya punya pengalaman sampai sekarang masih berkesan ya. Mm-hmm. Anak diperkosa oleh bapak tiri dan pendarahan hebat. Mm-hmm. Pendarahan hebat waktu itu, alhamdulillah M. Yunus itu siap operasi jam 1 malam kalau nggak salah. Saya tetap bertanya, kenapa ini pendarahan hebat? Apakah dia hamil? Enggak, Bu. Karena ini hubungan ini terpaksa, didesak-desak, akhirnya dia mengalami pendarahan hebat. Untung anak itu bisa diselamatkan. Itu dalam artian sedangkan itu traumanya yang diberikan oleh pelaku. Jadi ya, memang kita anggap sepele ya, isu ini kan tidak begitu menarik mungkin di masyarakat, bahwa kesehatan reproduksi itu berhubungan dengan kesehatan mental. Kalau kita menstruasi aja nggak lancar, pasti orang berpikir stres ya, kayak gitu kan. Begitu. Apalagi orang ini mengalami trauma-trauma yang memang itu sulit sekali untuk pemulihan dalam jangka waktu yang setahun, dua tahun. Itu tersimpan rapi di alam bawah sadar. Kalau orang-orang sekeliling tidak membantu dia untuk bisa pulih, bisa-bisa nanti dia akan muncul perilaku-perilaku yang memang tidak kita duga. Mm-hmm. Apakah dia bisa menjadi seorang pelakor, apakah dia dendam terhadap masa lalu, apakah dia bisa menjadi lesbi, apakah dia bisa menjadi perempuan yang merusak rumah tangga orang karena dia punya dendam-dendam yang selama ini tidak diobati dengan baik gitu.
4: Oke. Artinya apa ya, jangka panjang juga ini ya, dokter dan juga Ibu Ainul ya. Ini akan
8: jangka panjang. Pemulihan psikologis itu tidak mudah. Harus diobservasi, kerjasama dengan baik dengan keluarga, ada konseling-konseling kelompok, konseling keluarga, kayak gitu, sehingga yang merawatnya bukan hanya psikolog atau psikiater saja, yang merawatnya juga keluarganya terdekat, orang-orang terdekat yang bisa memulihkan dia, merubah perilaku keluarga yang selama ini melecehkan atau selama ini mengisolasikan korban, kayak gitu, seperti itu.
4: Saya ke Dr. Edriwan. Dokter, kalau bicara tentang pemulihan ini tadi terhadap orang-orang yang mengalami kekerasan seksual, seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan?
6: Yang jelas dari Dinas Kesehatan kembali kepada perannya, memfungsikan empat pelayanan kita, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tadi Bu Ainul dengan Dr. Dempsey sudah menjabarkan ketika kasusnya langsung terjadi, ya tentu dokter spesialis yang bersangkutan langsung turun tangan nih, objen ya, terutama dibawa ke rumah sakit dengan timnya menangani, jangan sampai terjadi penyakit yang berlanjut gitu. Kemudian secara psikis langsung tim dari Bu Ainul turun, tambah pula dengan teman-teman dari Polres kan sudah ada timnya juga kan yang turun gitu. Nah, yang dari kesehatan tentu lebih kepada pendampingan juga dari teman-teman yang ada di Puskesmas. Jadi di Puskesmas kami sudah menginstruksikan seluruh layanan ini supaya tetap melakukan pencatatan, pelaporan, pendampingan, supaya ini bisa dilakukan pendampingan terus-menerus dari sisi kesehatannya. Jadi kita mulai menginstruksikan semua tim yang ada. Ketika kasus itu turun, selalu berkoordinasi dengan lintas sektor terkait. Jadi dari Dinas Kesehatan tentunya sudah ada langkah-langkah proaktif. Kita bahkan mendatangi keluarga yang bersangkutan supaya jangan sampai trauma ini berlanjut. Dan kalau membutuhkan, ya termasuk memfasilitasi fasilitas pelayanan kesehatan. Terkadang ini ada yang bermasalah dengan BPJS-nya, ada yang bermasalah dengan lanjutannya, rujukan dan lain sebagainya. Artinya dari Dinas Kesehatan tentu menyiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh korban katakanlah atau keluarga.
4: Artinya seperti yang sampaikan Ibu Ainul tadi, jadi diselesaikan secara keroyokan gitu ya.
6: Betul.
4: Ibu Ainul ya.
6: Kita mempunyai puskesmas, mempunyai rumah sakit, mempunyai SDM. Nah, secara teknis, secara profesional, secara profesi, Dr. Dempsey dengan timnya, mulai yang berada bertugas di rumah sakit dan yang berdiri di profesi sebagai yang paling bersinggungan erat dengan ini, tentu tidak tinggal diam juga. Jadi strategi sinergisitas inilah memang yang dimana-mana harus kita lakukan. Karena seperti yang dikatakan tadi, bahwa ini tersembunyi. tidak bisa dilaporkan. Ini kan terjadi dulu ya, adanya kejadian baru terkadang kita baru merasa itu perlu. Kita nggak tahu ini kejadian ada semacam fenomena sekarang ya. Saya nggak tahu juga sebegitu kuatnya dunia medsos ya. Kalau nggak viral itu nggak ditindaklanjuti. Kalau nggak datang ke rumah sakit, kalau nggak kenal sama orang ini, tidak akan dilayani. Kan itu seperti itu seolah-olah. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Kasus-kasus lain mungkin banyak. Ini karena mungkin ya ada orang yang bisa mempunyai akses ke medsos, walaupun terkadang itu tidak benar. Nah, ini juga kami berusaha juga melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat melalui medsos seperti ini untuk menghadang pihak-pihak tertentu yang bisa, yang selalu mungkin mereka punya kekuatan ke dunia itu gitu. Jadi di samping menguatkan ya, tentu kami juga menyiapkan tim lah yang selalu berada di faskes kita, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, yang khusus untuk menangani masalah-masalah seperti ini.
4: Baik, ini ada pertanyaan di kanal YouTube untuk Ibu Ainul, kalau kasus-kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di usia berapa, Bu? Apakah sulit penanganannya di usia tersebut, Bu?
8: Iya, kebanyakan ya kekerasan seksual itu usia-usia produktif ya. Remaja awal yaitu usia 12, 15, 16, 17. Nah itu penanganannya itu sebenarnya tidak sulit kalau kita itu mau bekerja sama. Kadang-kadang memang kita ini orientasi kepada pendanaan ya. Tapi kalau memang anggaran ini kurang, dititip saja. Seandainya di Dinas Kesehatan dititip masalah sosialisasi apa, di Dinas Pora dititip apa, kayak gitu. Nah, enggak semata-mata harus di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Karena ini, masalah ini bukan masalah yang kita anggap biasa. Kalau memang di luarnya memang ini tidak menjadi suatu hal yang perlu dibicarakan. Kalau sudah muncul yang kata udah Endriwan tadi, udah di medsos, sudah apa, baru kita merasa tercubit kan. Tapi sebenarnya masalah ini tidak pernah tuntas karena konsen kita atau responsif pemerintah itu memang kurang terhadap kasus-kasus ini. Dan masyarakat juga, kita sekarang kayaknya masyarakat kita ini agak sedikit antipati ya, antipati terhadap hal ini. Nah ini kalau saya sih selama ini bekerja sama dengan pemerintah, ya ibaratnya kalau di rumah sakit M. Yunus itu tidak ada masalah. Cepat sekali responnya, cepat respon, kita dibantu. Dulu pernah kasus yang pembacokan kepalanya sampai belah, itu 100 juta itu. Itu dibantu oleh rumah sakit M. Yunus. BPJS-nya juga tidak aktif, itu dibantu juga. Dinas Kesehatan juga membantu dalam hal ini. Tetapi tidak cukup itu saja. Perlunya memang masyarakat juga ikut serta yang punya keahlian, tenaga profesional yang memang ikhlas untuk memberikan bantuannya. Karena memang kita tidak bisa memungkiri, apalagi efisiensi tidak bisa kita bergerak banyak.
4: Baik, Ibu Ainul, ini mungkin pertanyaan yang luar biasa juga terkait dengan beresiko lah pokoknya intinya. Ini kan awalnya pengaruh juga dari masa lalu ini juga. Mungkin istilahnya yang disampaikan oleh Ibu Ainul tadi terkait dengan anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ini kan tadi ada yang mungkin bisa jadi pelakor, bisa jadi lesbi dan lain sebagainya. Apakah termasuk LGBT dan lesbi ini juga kan akan apa pengaruhnya memang dari sana juga, Bu? Kalau dilihat dari hasil forensik Ibu sendiri.
8: Iya, kalau LGBT terus juga tercakup dalam singkatan itu lesbi dan sebagainya, itu ada faktor trauma memang. Tapi faktor trauma dan juga ada hormon di sana, faktor trauma. Dia bisa pulih, tapi ini terapinya tidak harus ke agama dulu ya. Kita harus mengeluarkan dia dari trauma batin, luka batin, terus keinginannya seperti apa, seksual, orientasi seksualnya yang menyimpang itu kita luruskan. Jadi kita harus melihat dari sisi pengasuhan, ya pengasuhan orang tua yang kadang tidak menyadari bahwa laki-laki itu kan harusnya dia tidak main boneka, tidak main masak-masak, dia harus diajarkan olahraga, terus teman-temannya siapa. Nah itu banyak-banyak hal yang harus itu perlunya di asesmen, bahwasanya kita akan melihat secara utuh struktur kepribadiannya, sehingga kita bisa melihat potensi apa yang bisa mengakibatkan orang ini melakukan hal-hal seperti ini.
4: Baik, Ibu Ainul, mungkin pesan terakhir ini sebelum kita akhiri obrolan kita pagi ini, silakan Ibu.
8: Ya. Baik, untuk pesan terakhir kepada semua masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, kita tidak bisa menutup mata, kasus ini sudah banyak yang menimpa anak-anak kita. Kita tidak bisa percaya kepada semua yang memang kita katakan itu orang baik, kita titipkan tempat aman, bahwa kejahatan seksual itu tersembunyi dan siap selalu menerkam anak kita. Makanya sebagai orang tua, yang pertama sekali adalah kembali kepada keluarga yang memang baik, keluarga yang utuh, keluarga yang bisa melihat bahwa anak-anak kita bisa kita amankan dalam kondisi pengasuhan yang baik.
4: Baik. Ibu Ainul, terima kasih untuk waktunya pagi ini. Selamat bertugas kembali, Ibu. Sukses selalu.
8: Dokter hebat dua ya. Makasih ya.
4: Baik. Baik pendengar, itu tadi ada Ibu Ainul di ujung telepon kami, Ibu Ainul Mardiyati SPSI MH, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bengkulu. Dr. Demsi dan juga Dr. Edriwan, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita, kita break sejenak. Pendengar, untuk Anda yang juga ingin bertanya, kami undang Anda silakan di line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079, juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
5: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kita Indonesia sesungguhnya.
10: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini
3: bersama kami,
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengar Anda kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan tema kita yang sangat luar biasa, yaitu perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Ada Dr. Demsi SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Kemudian juga ada Dr. Gigi Haji Edriwan Mansur MM, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Tadi sudah ada juga Ibu Ainul Mardiyati SPSI MH, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bengkulu. Dan sekarang tinggal berdua lagi narasumber kita. Oke, saya mau ke Dr. Demsi dulu ini. Ini kayaknya banyak juga masyarakat yang penasaran juga ini dok, terkait dengan pada perempuan ini apakah risiko yang terjadi akibat IMS ya, infeksi menular seksual, kemudian juga ini kan apa ya, sebenarnya mereka ini atau perempuan-perempuan ini bisa kena IMS ini sendiri seperti apa dok, kemudian gejala-gejalanya seperti apa, yang mungkin banyak yang awam, banyak yang takut ke dokter, banyak yang aduh malu gitu dok. Seperti apa dok, mungkin bisa disampaikan.
5: Oke. Penyakit menular seksual ini sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Tapi tentunya penyakit menular seksual ini yang paling terdampak adalah orang-orang yang berisiko. Okay. Baik suaminya yang berisiko atau istrinya yang berisiko. Jadi tentunya orang-orang yang berisiko terhadap penyakit menular seksual ini adalah orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak aman.
4: Oke.
5: Nah, begitu. Nah, jadi untuk orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak aman ini, ya tentunya kalau terjadi misalnya ada suatu infeksi, misalnya tentunya dia akan memberikan dampak yang luar biasa. Bisa dampaknya terhadap kelangsungan keturunannya, asal yang ada hubungannya dengan proses kehamilan. Kemudian juga ada hubungannya dengan terjadinya suatu penyakit yang sangat berbahaya yang akan terjadi di waktu yang akan datang, seperti itu.
4: Untuk jaraknya berapa lama dok? Ini baru ketahuan kalau misalnya perempuan ini akan mengalami penyakit misalnya kayak kanker serviks. Kan ini kan enggak, kalau informasinya enggak tahu gejala awalnya seperti apa. Terus ujuk-ujuk tiba-tiba udah stadium sekian gitu dok.
5: Sebenarnya kalau kita lihat kanker serviks gitu ya, kanker serviks ini tidak ujuk-ujuk langsung jadi kanker serviks sebenarnya ya. Jadi dari dia terinfeksi virus yang ada hubungannya dengan penyakit seksual ini tadi, virus HPV namanya human papilloma virus, itu untuk terjadinya kanker stadium 0.
4: Nol aja tuh ya?
5: Nol ya, belum satu, baru nol aja. Ini memerlukan waktu yang sangat panjang.
4: Okay.
5: Ya, bisa sampai 10 tahun. Nah, jadi sebenarnya dalam waktu yang 10 tahun ini artinya kita punya kesempatan untuk mencegah terjadinya sampai terjadi kanker ini, punya kan yang lebih besar sebenarnya kalau yang bersangkutan sebenarnya care. Nah, salah satunya apa? Ya, yang bersangkutan paling tidak 3 tahun sekali lah ya. 3 tahun sekali bisa memeriksakan diri untuk melakukan pemeriksaan yang kita sebut sebagai pemeriksaan pap smear atau yang lebih gampang lagi dilakukan pemeriksaan IFA gitu ya. Hal ini artinya kalau saja yang bersangkutan 3 tahun sekali lah melakukan pemeriksaan ini, artinya kalaupun ini terjadi, kita bisa menemukan penyakit ini sedini mungkin. Dan nantinya kalau kita lakukan pengobatan, kita bisa menjamin barangkali hampir 100% akan sembuh sempurna. Seperti itu.
4: Oke, artinya kalau misalnya kita lebih care ya dok ya? Ya. Artinya kalau misalnya dok, ini bagi yang sudah pernah berhubungan artinya? Ya. Kalau masih gadis nggak usah ya dok? Atau seperti apa?
5: Kalau kita lihat dari untuk penyakit kankernya sendiri ya, penyakit kanker serviks ya, untuk yang tidak pernah berhubungan sama sekali, kecil kemungkinan untuk terjadinya kanker serviks. Karena kanker serviks itu 99% disebabkan oleh infeksi human papilloma virus ini yang disebabkan karena adanya hubungan seksual. Jadi kecil kemungkinan, memang ada kanker serviks ini jenis tertentu yang tidak disebabkan oleh infeksi human papilloma virus seperti itu, tapi kecil sekali. Seperti itu.
4: Oke, baik. Saya ke dokter Edriwan. Dokter Edriwan, ini juga ada pertanyaan. Dok, kalau seseorang pernah melakukan hubungan seksual, beresiko, ini ke dokter Denzi ya. Beresiko, diulangi. Kalau seseorang pernah melakukan hubungan seksual beresiko, tetapi sekarang tidak mengalami gejala apapun, apakah masih perlu melakukan pemeriksaan? Mungkin dokter Denzi silakan.
5: Iya, tetap.
4: Tetap.
5: Kita, okay. Karena kenapa? Upaya kita itu tadi, itu tadi, dalam upaya kesehatan reproduksi ini ada 4 tadi. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, 2 ini tetap harus kita lakukan. Promotif dan preventif ini. Karena pada prinsipnya di dunia kesehatan itu adalah promotif dan preventif jauh lebih baik dan jauh lebih murah daripada kita mengobati. Seperti itu.
4: Oke, baik. Artinya kalau saya ke dokter Edriwan, dokter Edriwan, ini kan kalau pencegahan untuk kanker serviks sendirilah ya di Bengkulu ataupun juga penyakit infeksi menular lainnya kalau di Provinsi Bengkulu, ini artinya seperti apa dok? Masyarakat kan artinya ini butuh kesadaran sendiri, ini datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan dan lainnya. Dari Dinas Kesehatan ada nggak dok, misalnya sosialisasi dan lain sebagainya terhadap penyakit seksual ini sendiri?
6: Iya, dari Dinas Kesehatan memang memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di ranah kuratif tadi gitu. Mereka sibuk secara klinis menangani itu, walaupun pada dasarnya bisa mengedukasi langsung kepada yang bersangkutan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ini fenomena-fenomena gunung es yang mungkin orang tuh ada yang memang sadar bahwa mereka terinfeksi.
4: Ya.
6: Ada juga mereka yang tidak sadar. Seperti kasus-kasus ya, boleh dikatakan sekarang HIV nih yang masih menjadi PR kita nih. Bahwa itu lebih banyak kepada perilaku gitu.
4: Ya.
6: Nah, yang bisa berhubungan dengan dunia luar ini kan perannya peran Dinas Kesehatan dan jajarannya.
4: Betul.
6: Ya. Mereka bisa memperkuat vaskes tadi saya bilang. Kemudian mereka bisa memperkuat jaringan dengan lintas sektor terkait. kemudian mereka bisa berkomunikasi dengan jaringan-jaringan yang saya bilang seperti mulai dari dinas pendidikan, pemberdayaan perempuan, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Di dinas kesehatan kita punya ahli-ahli promotif itu, promotif preventif yang memang kami juga berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang mana pengetahuan-pengetahuan yang dikatakan oleh Dr. Demsi tadi bukan hanya dimiliki oleh dokter-dokter spesialis saja gitu. Ada ranah-ranahnya yang memang harus disampaikan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu kita berusaha melihat kondisi yang Mbak Mia bilang tadi, adanya efisiensi anggaran segala macam. Kita mengakui bahwa dunia promotif pun sekarang bergerak, berubah. Kalau dulu tuh harus masuk media, koran atau apa. Sekarang apa yang bisa lebih cepat kita lakukan? Ya seperti tadi tuh, kita masuk. Kalau misalnya nggak bisa berhubungan langsung, kita melalui telemedicine misalnya, atau melalui pelayanan-pelayanan di daerah-daerah yang di daerah-daerah terpencil dan lain sebagainya. Intinya dari dinas kesehatan sendiri, kita berupaya supaya yang paling penting itu adalah kami memperkuat SDM kesehatan dulu. Harus bisa mengikuti perkembangan tren tadi. Mereka bukan hanya bisa memberikan, mendapatkan pengetahuan tentang medis tadi, ilmu medis tadi, tapi mereka juga harus bisa menguasai tentang bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Contoh hari ini sedang berlangsung pelatihan tentang bagaimana menggunakan alat ya, USG, EKG ya, di salah satu di Bapelkes kita ya, mereka melakukan itu tuh. Ternyata ketika kita melakukan pelatihan mengenai alat itu saja, materinya bukan alat itu saja, tapi juga menyangkut masalah yang tadi, bagaimana dia bisa berkomunikasi ketika turun ke lapangan. Dan pemerintah sekarang justru lebih kepada jemput bola. Jemput bola sekarang yang program pemerintah pusat PHTC tadi salah satunya adalah cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis itu kita lebih menekankan kepada penyakit-penyakit yang katakanlah tadi sulit untuk ditangani sendiri. Mungkin kami mengevaluasi untuk tahap-tahap pertama, cek kesehatan gratis yang kemarin kita gelarkan lagi, belum mencapai target itu, ternyata kita masih melakukan hanya dari permukaan saja, hanya untuk mengukur tensi, kemudian kadar gula darah, kolesterol, dan sebagainya. Mestinya kita juga harus mendapatkan fakta-fakta seperti yang ada disampaikan oleh Dr. Demsi tadi. Bagaimana masyarakat itu ternyata mereka penyakitnya bukan darah tinggi doang. Mereka bukan penyakit diabetes mellitus saja gitu. Tapi juga ternyata penyakit-penyakit ini yang tidak terungkap di masyarakat. Jadi intinya dari dinas kesehatan kita, sumber daya manusia kita yang ada, bagaimana bisa-bisa menggerakkan masyarakat, bahkan kita menggerakkan kader. Katakanlah kader-kader, bahwa sekarang di puskesmas sudah dirubah sistemnya. Puskesmas bukan dulu bagian KIA, ibu dan anak, ini bagian ini, bagian pengobatan. Kita sudah dalam bentuk klaster kan. Lima klaster ini yang bergerak berdasarkan usia dari bayi, balita sampai lansia. Jadi beberapa perubahan, katakanlah saya bilang itu reformasi di bidang kesehatan, dan Menteri Kesehatan pun sangat luar biasa sekarang ya, untuk melengkapi tenaga kesehatan, dokter, dokter spesialis. Sudah dibuka sistemnya hospital base sekarang. Kalau dulu kalau mau ngambil spesialis di perguruan tinggi saja, sekarang sudah memfungsikan beberapa rumah sakit untuk menjadi tempat ini. Jadi ya kita kembali lagi kepada tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya kita masih berharap bahwa kedepannya tenaga-tenaga kesehatan di Provinsi Bengkulu, di Provinsi Bengkulu lebih lengkap lagi untuk mengatasi masalahnya ini. Nggak kuat Pak Demsi ini sendiri dengan poginya. Harus ada lebih banyak lagi karena proporsinya sangat, kalau di Bengkulu masih membutuhkan sekali. Itu sampai ke sana, Pak.
4: Oke, baik.

0: Nah, Pak Dempsey, ini terkait dengan vaksinasi HPV sendiri. Seberapa jauh vaksin ini bisa membantu masyarakat, kemudian juga remaja dan lain sebagainya agar tidak tertular penyakit menular seksual ini, Pak?
1: Iya, jadi dengan berkembangnya vaksin human papilloma virus ini, sekarang ini sudah kita mengembangkan polivalen ya, sudah yang sudah kita pakai sekarang vaksin polivalen ya. Artinya sudah beberapa virus yang tidak kita identifikasi sebagai penyebab utama terjadinya infeksi penyebab kanker serviks ini yang kita pakai. Tentunya dengan semakin banyaknya jenis virus yang kita gunakan, tentunya efektivitas terhadap pencegahan kanker serviks ini lebih tinggi. Jadi hampir 90, lebih kurang 90-95% yang bisa dicegah dengan pemberian vaksin ini. Terutama memang pemerintah kita sekarang sedang menggalakkan terutama untuk anak sekolah ya. Untuk anak sekolah itu kalau anak-anak itu belum pernah melakukan hubungan seksual, kita lakukan vaksin pada usia mulai dari 9 tahun ya sekarang. 9 tahun itu hanya 2 kali sebenarnya, itu sangat efektif. Jadi kita bisa katakan bahwa kalau anak itu, anak sekolah itu ya, sudah kita berikan vaksin HPV ini sebanyak 2 kali, ini insya Allah dia akan terbebas dari kanker serviks ini lebih kurang 90-95%.
0: Wow.
1: Cukup besar. Cuman sayang harga vaksin ini masih sangat mahal ya di kita.
0: Okay. Okay. Berarti anak-anak ini yang sudah divaksin ini gratis semua ya Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah sekarang memang sudah dianggarkan ya Dr. Iwan, dari pusat ya, dari APBN sudah dianggarkan. Lumayan.
0: Nah, kalau misalnya sudah pernah sudah menikah, diberi vaksin seperti itu, ini biayanya berapa Pak?
1: Tentunya schedule pemeriksaannya dulu akan saya jelaskan bahwa beda dengan anak sekolah.
0: Okay.
1: Kalau anak sekolah dia belum pernah berhubungan seksual, ini hanya kita berikan 2 kali.
0: Okay.
1: Tapi kalau dia sudah dewasa, sudah pernah melakukan hubungan seksual, kita berikan 3 kali, enggak 2 kali. Tapi ya istilah tadi saya katakan bahwa harga vaksinnya ini sangat lumayan, lumayan mahal ya,
0: lumayan.
1: Mungkin satu kali pemberian itu sekitar 1,2-1,5 juta ya.
0: Oke. Okay. Artinya untuk periodenya berapa kali? 3 bulan sekali atau?
1: Enggak. Jadi dari yang pertama kita berikan, pemberian kedua itu jaraknya 2 bulan dari yang pertama, kemudian yang ketiganya itu adalah jaraknya 5-6 bulan dari pemberian yang pertama. Seperti itu.
0: Tapi peluangnya juga besar, Dok.
1: Sama. Efektivitasnya
0: ya?
1: Okay. Sama.
0: Baik. Nah, dokter ini kan juga terkait dengan perempuan yang sudah menikah ataupun juga yang belum lah ya, terkait dengan yang sudah menikah yang pasti mendefinisikan hubungan seksual yang sehat dan aman dari sisi medis seperti apa, Dok?
1: Oke, jadi yang kita maksud adalah hubungan seksual yang aman itu adalah hubungan seksual yang memberikan dampak kepuasan gitu ya, tanpa adanya tekanan, tanpa dengan kekerasan, dan secara kesehatan akan menghasilkan suatu tentunya terbebas dari penyakit-penyakit hubungan seksual gitu ya. Seperti itu yang dikatakan sebagai hubungan seksual yang aman. Jadi bebas tekanan, tentunya salah satu tujuan hubungan seksual itu akan menghasilkan suatu kepuasan batin seperti itu.
0: Okay, baik. Dan kalau kita bicara juga tentang topik kita kali ini, perilaku seksual dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, mungkin terkait dengan kesehatan reproduksi kan tidak sedikit juga remaja-remaja kita yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Dempsey tadi, makanannya tidak sehat, kemudian kan sekarang itu serba fast food gitu ya, Dok ya. Itu akan berpengaruh juga ya, Dok ya. Kemudian untuk anak-anak yang katanya remaja-remaja kan sekarang banyak juga yang menstruasinya sakit dan lain sebagainya. Ini kan akan berpengaruh juga terhadap

0: kesehatan reproduksinya ya dok ya?
1: Iya, jadi salah satu kendala kita ini adalah yang ada hubungannya dengan makanan dan hobi gitu ya, hobi. Terutama makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat gitu ya. Karena salah satu penyakit penyakit kesehatan reproduksi, masalah reproduksi, kesehatan reproduksi ini adalah ada yang kita kenal sebagai PCO ya, polikistik ovarian syndrome, yang ini ada hubungannya dengan berat badan gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, yang ini tentunya kalau ini terjadi ada dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Biasanya menstruasinya akan jarang, kemudian berat badannya tambah lama nambah gitu ya. Dan ini otomatis menyebabkan yang bersangkutan tidak akan subur seperti itu.
0: Dan banyak penyakit-penyakit di dalam ya dok ya?
1: Lah iya.
0: Pikos gitu-gitu ya dok ya?
1: Iya, kemudian, yang tentunya, tentunya beberapa tahun yang akan datang, misalnya bisa 20 sampai 25 tahun yang akan ini ada merupakan cikal bakal ya, cikal bakal dari diabetes gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Jadi bukan hanya reproduksi
1: iya,
0: tapi penyakit-penyakit tidak menular lainnya
1: iya,
0: gitu ya.
1: Yang tidak menular tentunya yang ada hubungannya dengan hobi ini.
0: Oke. Okay. Baik, Dr. Edriwan dan juga Dr. Demsi, waktu kita terbatas sebagai closing statement, silakan Dr. Edriwan.
2: Iya, terima kasih di kesempatan hari ini. Kami dari Dinas Kesehatan tentu berupaya semaksimal mungkin segala macam jenis penyakit. Penyakit kita sekarang sudah ada penyakit menular, ditambah lagi dengan penyakit tidak, tidak menular. Belum selesai penyakit tidak menular, penyakit menular menggerogoti. Tidak ada jalan lain bahwa kita harus berkolaborasi. Seperti yang dikatakan Dr. Demsi tadi, salah satu yang kita harapkan dukungan dari masyarakat, kami mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat dan kelompok masyarakat, termasuk dalam penyediaan vaksin tadi. HPV itu sangat mahal sekali, termasuk HPV DNA, termasuk menghadirkan massa. Kami berterima kasih dalam beberapa kesempatan kami mendapat dukungan dari TNI melalui Persidnya, kemudian dari Ibu Bayangkara, termasuk dari Balai POM segala macam, mereka melaksanakan kegiatan penyuntikan, katakanlah imunisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan itu. Dan ini tidak ringan, biaya mahal, melaksanakannya susah, itu salah satu bentuk kepedulian kita. Dan oleh karena itu, termasuk hari ini kita juga melakukan bulan imunisasi anak sekolah. Termasuk kita juga melakukan screening TBC. Dalam melaksanakan juga CKG, chat kesehatan gratis. Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar memanfaatkan momen ini. Termasuk cek kesehatan gratis di Provinsi Bengkulu. Dari yang tahun 2026 ditargetkan 40%, kita hanya mencapai 19%. Oleh karena itu, di tahun 2027 nanti dan 2026 ke atas ini, pemerintah Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan, berusaha melakukan cek kesehatan gratis ini, dan tidak hanya yang dicek masalah tensi saja. Tapi juga seperti yang dikatakan Pak Dr. Demsi tadi, kita bisa merangkul, menemukan kasus-kasus yang mungkin selama ini susah untuk diobati, kita sama-sama menanganinya. Insya Allah masyarakat Bengkulu bisa sehat. Demikian.
0: Amin. Baik. Dr. Demsi silakan.
1: Oke. Jadi tentunya kesehatan reproduksi dan kesehatan secara umum ya, ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi tidak akan pernah selesai masalah kesehatan ini oleh tenaga kesehatan sendiri.
0: Iya.
1: Semua dibutuhkan, semua informasi dibutuhkan, semua uluran tangan dibutuhkan. Dan untuk masyarakat sendiri, jadi harapan kita, kalau mengalami suatu gangguan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, ya jangan sungkan-sungkan untuk mendatangi petugas kesehatan, bertanya. Silakan diungkapkan apa yang mereka keluhkan. Semakin dini penyakit itu kita temukan, semakin baik pula harapan kesehatan yang akan kita capai. Seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik, baik. Terima kasih Dr. Redwan dan juga Dr. Demsi untuk waktunya. Dan pendengar, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa kesehatan reproduksi bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Justru dengan informasi yang benar, kita bisa mencegah masalah yang lebih besar. Perilaku seksual yang beresiko dapat berkaitan dengan infeksi menular seksual, HIV, kehamilan yang tidak direncanakan, komplikasi kehamilan, gangguan kesehatan reproduksi, hingga dampak psikologis dan sosial. Akhirnya saya Mia pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
4: Wah.
5: A few minutes later.
4: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan tentunya bersama Mia masih menemani perjalanan Anda hingga nanti tuntas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, tentunya untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan banyak informasi-informasi yang juga akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita beralih dulu ke informasi dari rri.co.id, di mana pendengar, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, khususnya bagi bayi yang baru lahir, di mana upaya tersebut dilakukan melalui program bayi lahir dapat akta diantar wali kota atau baladewa yang disosialisasikan di Ruang Hidayah 1 Kantor Wali Kota Bengkulu. Dan kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi yang didampingi PJ Sekda Kota Bengkulu Medi Febriansah, Kepala Disdukcapil Kota Bengkulu Widodo dan Kepala Dinas Kesehatan Nelly Hartati. Kegiatan ini juga diikuti jajaran Kepala OPD dan aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Dijelaskan pendengar bahwa Baladewa merupakan layanan administrasi kependudukan yang mengintegrasikan penerbitan sejumlah dokumen penting bagi bayi yang baru lahir. Dan tentunya melalui program tersebut, proses penerbitan nomor induk kependudukan atau NIK, akta kelahiran dan kartu identitas anak dilakukan dalam satu rangkaian pelayanan. Dan data kependudukan bayi juga nantinya terhubung dengan layanan jaminan kesehatan. Integratif ini diharapkan bisa mempermudah orang tua dalam mengurus dokumen kependudukan anak dan masyarakat tidak perlu mengurus masing-masing dokumen secara terpisah karena prosesnya dilakukan melalui sistem pelayanan yang terintegrasi antara fasilitas kesehatan dan Disdukcapil. Ya, informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: sih apa Anci?
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Pendengar, Anda sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu pagi ini. Akhirnya Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selain dari rekan saya Aceh yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Mia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Bengkulu siang ini
6: bersama kami
5: Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu siang ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar. Senang sekali Nafla sudah hadir menemani ruang dengar Anda dalam Bengkulu siang ini edisi Selasa 15 September 2026. Dan siang ini tentunya sudah ada sejumlah informasi dari Bengkulu maupun nasional yang akan Nafla hadirkan untuk Anda pendengar, dan juga diselengi lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas siang Anda. Dan pendengar, nanti mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, jangan kemana-mana, karena Pro 1 RRI Bengkulu juga akan bergabung dalam siaran berjaringan Pro 1 Jakarta di 100% Indonesia Nasional, dan edisi kali ini juga akan menghadirkan Budi Doremi bersama hostnya Tengku Safik dan Yudi Ismail. Jadi buat Anda yang suka dengan lagu-lagu Budi Doremi atau ingin mengikuti obrolannya siang nanti, tetap bersama kami. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada pendengar. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kekasih, aku kan pergi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Pendengar, kalau berbicara tentang kota Bengkulu, sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi identitas kota. Jadi mulai dari wisata sejarah, budaya, kuliner, sampai berbagai potensi kreatif yang dimiliki masyarakat. Nah, tantangannya adalah bagaimana semua potensi itu pendengar dikemas supaya Bengkulu ini semakin mudah dikenal oleh masyarakat luas. Nah, upaya memperkuat city branding ini salah satunya datang dari dunia kampus. Jadi ada mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu angkatan ke-16 meluncurkan buku berjudul Ekosistem City Branding Partisipatif. Nah, Orkestrasi Potensi Wisata, Budaya, dan Landscape Digital Kota Bengkulu. Nah, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengapresiasi karya tersebut pendengar, dan menurutnya buku ini tidak hanya menjadi produk akademik aja, tapi juga bisa menjadi sumber ide dan gagasan bagi pemerintah dalam membangun citra serta identitas Kota Bengkulu. Nah, Dedi menilai pendengar city branding yang kuat bisa ikut mendorong masyarakat dari luar daerah datang ke Bengkulu. Nah, dampaknya tentu bukan hanya pada pariwisata aja, tapi juga perhotelan, perdagangan, ekonomi kreatif, hingga perputaran ekonomi masyarakat. Karena itu pendengar, pemerintah Kota Bengkulu juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat dengan Universitas Bengkulu, di mana kampus ini dapat memberikan kajian dan juga gagasan, sementara pemerintah memiliki perangkat untuk menerjemahkannya menjadi program yang bisa diterapkan di tengah masyarakat. Jadi pendengar, membangun city branding ini bukan sekedar membuat promosi kota aja, tapi bagaimana wisata, budaya, ekonomi kreatif, hingga ruang digital ini dikelola bersama agar Bengkulu juga memiliki identitas yang semakin kuat dan dikenal lebih luas lagi.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan di Bengkulu Utara bakal bertambah. Jadi pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara saat ini terus mematangkan rencana pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Kecamatan Ketahun. Nah, Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara Agus Sudrajat pendengar mengatakan proyek ini masuk dalam program strategis pemerintah pusat dengan anggaran sekitar 350 miliar. Nah, pembangunan fisiknya ditargetkan mulai akhir November atau awal Desember 2026 dengan masa pengerjaan sekitar 12 bulan. Nah, sekolah rakyat ini pendengar di Ketahun nantinya diperkirakan mampu menampung sekitar 2.500 siswa mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Nah, penerimaan siswa baru juga ditargetkan dibuka pada tahun ajaran 2028. Dan program ini juga diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 hingga desil 5. Dan tidak hanya terbuka bagi siswa asal Bengkulu Utara, tapi juga berpeluang menerima siswa dari kabupaten lainnya. Karena pendengar menggunakan konsep pendidikan berbasis asrama, fasilitas yang disiapkan juga bukan hanya ruang belajar, nantinya juga akan tersedia asrama dan kamar tidur siswa, fasilitas sanitasi, hingga sistem drainase. Dan melalui pembangunan sekolah rakyat ini, pendengar pemerintah juga berharap akses pendidikan semakin luas sekaligus menyediakan lingkungan belajar yang lebih terintegrasi lagi bagi siswa dari keluarga penerima manfaat.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pendengar, pendapatan daerah menjadi salah satu hal penting untuk mendukung berbagai program pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mulai menyiapkan strategi untuk memperkuat penerimaan daerah pada 2027 mendatang. Dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memproyeksikan penerimaan dari sektor pajak daerah sebesar 43 miliar, naik 2 miliar dibandingkan target 2026 yang sebesar 41 miliar. Kepala Bapenda Bengkulu Utara, Mas Rup, mengatakan pendengar target tersebut dihitung berdasarkan potensi real dari 13 jenis pajak daerah. Sementara hingga saat ini, realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2026 juga telah mencapai sekitar 80% dari target. Nah, salah satu sumber yang masih berpotensi dikembangkan adalah opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB serta opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah juga menyiapkan revisi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah nomor 4 tahun 2023, di mana langkah ini juga diharapkan bisa membuka potensi penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi yang selama ini belum tergarap secara optimal, pendengar. Dan target 43 miliar pada 2027 nanti juga bukan hanya soal menaikkan angka penerimaan aja, tapi juga memperluas sumber pendapatan agar kemampuan fiskal Kabupaten Bengkulu Utara juga semakin kuat.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa juga para pecinta olahraga, kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, kamu mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Como mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Como Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Primo 40 minuti.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung

0: secara detail.
1: Empat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus berganti, yang tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang, untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia

0: masing-masing.
1: Kami telah memiliki gambaran squad yang sangat jelas di pikiran, tapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

pandangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bantul. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Roti.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga
2: sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pekerjaan sirkuit perbaikan terus dikebut, termasuk menggunakan track bending. Ini sedang dikerjakan, fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan bensin, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada operasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, terutama dengan adanya sanis sistem, itu akan dipersiapkan juga sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mengutip dari rri.co.id, di mana kebijakan efisiensi anggaran ternyata juga berdampak pada tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, pembayarannya, pendengar, dipastikan tetap berjalan, tetapi besarannya kini mengalami penyesuaian. Nah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengatakan anggaran TPP yang sebelumnya mencapai hampir 20 miliar per bulan kini berada di kisaran 11 miliar per bulan. Dan penyesuaiannya juga dilakukan dengan mempertimbangkan tingkatan jabatan masing-masing ASN. Dan kebijakan ini, pendengar, menjadi bagian dari efisiensi belanja pemerintah daerah dengan memperhatikan arahan pemerintah pusat serta kemampuan keuangan daerah. Dan meski anggarannya juga berkurang, pemerintah Provinsi Bengkulu juga memastikan pembayaran TPP ini tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Dan besaran yang diterima masing-masing ASN nantinya juga mengikuti ketentuan dan tingkatan jabatan yang telah ditetapkan. Dan pendengar, melalui efisiensi ini, pemerintah daerah juga berharap memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai berbagai program prioritas, sekaligus juga menjaga kondisi keuangan daerah tetap sehat.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi nggak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Kau boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.
5: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Henjo, Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Pendengar, anak-anak sekarang semakin dekat dengan dunia digital. Jadi mulai dari nonton video, main game, sampai berkomunikasi melalui media sosial. Karena itu pendengar, keamanan mereka saat menggunakan berbagai platform digital juga menjadi perhatian pemerintah. Nah, pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme denda bagi platform digital yang tidak menjalankan kewajiban perlindungan anak. Nah, kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Nah, dalam pembahasan awal ada 8 platform yang dinilai memiliki resiko tinggi, diantaranya YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan juga Roblox. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid juga menyampaikan pendengar, denda bagi platform digital ini untuk yang berskala besar atau global dirumuskan hingga 6% dari pendapatan global. Sementara bagi penyelenggara sistem elektronik dalam negeri, besarannya juga akan disesuaikan dengan skala usaha. Tapi perlu dicatat pendengar, besaran denda tersebut juga masih berupa rumusan dan belum menjadi ketentuan final. Dan pemerintah juga masih melakukan pembahasan bersama kementerian, lembaga terkait, serta penyelenggara platform digital. Dan melalui aturan ini, platform juga diharapkan lebih serius lagi menyediakan fitur keamanan, pengawasan konten, serta layanan pengaduan yang ramah bagi anak. Sehingga ruang digital juga bisa digunakan anak untuk belajar, bermain, dan juga berkomunikasi dengan lebih aman. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, proses pencarian 5 jurnalis yang masih hilang di perairan Selat Sunda juga mendapat dukungan dari sisi komunikasi. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama operator seluler memperkuat jaringan agar koordinasi tim SAR selama berada di lapangan bisa berjalan lebih lancar. Ketua Tim Kerja Layanan Data dan Informasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Indra Apriyadi, mengatakan pendengar, jaringan di kawasan tersebut sebenarnya sudah cukup baik, namun kapasitasnya perlu ditingkatkan karena banyak petugas dan pihak lain yang terlibat dalam proses pencarian. Nah, salah satu langkah yang dilakukan adalah mengarahkan antena seluler ke arah laut dan juga meningkatkan daya pancarnya. Jadi dengan pengaturan tersebut, sinyal saat ini dapat menjangkau sekitar 2 hingga 3 kilometer dari pantai ke arah laut. Nah, kapasitas jaringan di sekitar posko utama SAR juga ditambah pendengar untuk mengantisipasi banyaknya pengguna yang mengakses jaringan secara bersamaan. Jadi pendengar, penguatan sinyal ini bukan hanya soal akses komunikasi aja, tapi juga mendukung koordinasi tim SAR selama pencarian berlangsung, terutama ketika petugas melakukan penyisiran di perairan Selat Sunda.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kadang ada ucapan yang dilontarkan dengan alasan bercanda, tapi ternyata membuat orang lain ngerasa gak nyaman. Misalnya kayak komentar tentang tubuh, siulan, panggilan bernuansa seksual, atau ucapan yang merendahkan perempuan. Nah, hal seperti ini sebaiknya tidak dianggap biasa, karena candaan menjadi masalah ketika merendahkan martabat dilakukan tanpa persetujuan, atau terus diulang meskipun orang yang menjadi sasaran sudah menunjukkan keberatan. Nah, alasan hanya bercanda juga tidak otomatis menghilangkan dampak yang dirasakan pendengar. Kementerian Kesehatan menjelaskan kekerasan dapat berdampak pada kesehatan jiwa. Nah, pada sebagian orang, dampaknya juga bisa berupa rasa cemas, sulit berkonsentrasi, kehilangan kepercayaan diri, hingga memilih menghindari lingkungan sosial. Dan kita juga bisa ikut menghentikan kebiasaan tersebut, pendengar, mulai dari tidak ikut tertawa ketika ada candaan yang merendahkan, mengalihkan pembicaraan, atau menyampaikan bahwa ucapan tersebut tidak pantas. Nah, jika ada yang mengalami atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengaduan juga dapat disampaikan melalui Sapa di 129, baik melalui telepon 129 maupun di WhatsApp di 0811 1129129. Jadi sebelum menjadikan sesuatu sebagai bahan bercanda, pendengar, perhatikan juga apakah ucapan kita membuat orang lain merasa aman dan dihargai.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 15 September 2026. Sari berita, pemerintah diminta melakukan pemetaan secara lebih spesifik terhadap persoalan yang dihadapi setiap kawasan transmigrasi, termasuk di kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur. Harga cabai merah keriting di Kota Bengkulu naik, kini mencapai Rp65.000 per kilogram. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Nafa Naura Salsabila.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi, dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian PDT dan Transmigrasi mendorong pemerintah melakukan pemetaan secara lebih spesifik terhadap persoalan yang dihadapi setiap kawasan transmigrasi, termasuk kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur. Mengingat pembangunan kawasan transmigrasi dinilai tidak cukup hanya dengan menempatkan masyarakat dan membangun permukiman, di mana pemerintah juga perlu memastikan tersedianya infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan layanan kesehatan, agar kawasan transmigrasi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Erna, persoalan akses dasar masih menjadi tantangan yang harus segera ditangani, yakni kondisi jalan menuju kawasan transmigrasi yang dinilai menyulitkan masyarakat ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Anggota fraksi Nasdem ini merasa miris ketika mendapat laporan ada pasien warga transmigrasi ketika sakit harus dibawa menggunakan peti dan diikat di atas motor karena akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Dengan kondisi itu menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat transmigrasi. Untuk itu, ia meminta kementerian terkait tidak menggunakan pendekatan pembangunan yang seragam, tetapi melakukan lokalisasi persoalan di masing-masing kawasan transmigrasi, sehingga dapat mengetahui jalan, jembatan, fasilitas kesehatan maupun infrastruktur lainnya yang paling mendesak untuk mendapatkan intervensi pembangunan. Lebih lanjut, Erna berharap perhatian terhadap kawasan transmigrasi di Kaur dan daerah lainnya dapat ditingkatkan sehingga masyarakat transmigran tidak merasa terisolasi. Terlebih pembangunan yang dibarengi pemenuhan kebutuhan dasar akan membuat kawasan transmigrasi berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang terhubung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harga cabai merah keriting di Kota Bengkulu naik, kini mencapai Rp65.000 per kilogram. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar.
1: Aktivitas jual beli cabai di Pasar Minggu, Bengkulu, terus berlangsung di tengah kenaikan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Di tengah aktivitas jual beli tersebut, para pedagang berupaya mempertahankan transaksi dengan menyesuaikan jumlah dan harga jual dengan kebutuhan konsumen. Perubahan harga ini membuat sebagian pembeli harus lebih mempertimbangkan jumlah cabai yang akan dibeli agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi mereka. Salah seorang pembeli cabai di Pasar Minggu, Suwarni, mengatakan kenaikan harga cabai turut berdampak terhadap para pedagang kuliner. Menurutnya, harga cabai merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.000 per seperempat kilogram, kini naik menjadi Rp15.000 per seperempat kilogram. Sementara itu, harga cabai rawit mencapai Rp20.000 per seperempat kilogram atau sekitar Rp80.000 per kilogram.
2: Sangat melonjak sekalian harga naik. Dari biasanya dari harga 10, seperempat sekarang udah 15. Berarti dari 1 kilonya Rp60.000 cabai merah. Tapi cabai rawit itu sampai seperempatnya 20, berarti 80 kilo.
3: Iya. Berpengaruh berarti.
2: Sangat-sangat pengaruh. Dalam jangka ini, dalam waktu berapa hari ini ya udah nak melonjak, tambah naik. Segalanya barang udah naik sekarang.
1: Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk memantau kondisi harga kebutuhan pokok di pasar, khususnya cabai, sehingga kenaikan harga tidak terus berlanjut dan semakin membebani masyarakat. Sementara itu, pedagang cabai di Pasar Minggu, Ayu, mengatakan harga jual cabai pada hari sebelumnya berada di kisaran Rp60.000 per kilogram. Namun pada Senin 14 September 2026, harga tersebut kembali mengalami kenaikan hingga mencapai Rp65.000 per kilogram.
4: Naik, semalam tuh bisa jual 60, hari kalau 65. Banyak anaknya kemarin 60, hari ke 65 lah 5.000 per kilo naiknya satu hari. Kalau dulu biasanya 1.000-1.000, sekarang lah 5.000 per kilo.
1: Ayu mengaku belum mengetahui apakah harga cabai akan kembali mengalami kenaikan pada hari berikutnya. Ia menyebut kenaikan harga tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor cuaca maupun kondisi lainnya. Karena itu, ia berharap harga cabai dapat segera kembali stabil agar pedagang maupun pembeli tidak semakin terbebani. Saya Akbar Mardika Putra Nusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik rencana penyerahan hibah barang milik negara BMN sekaligus rehabilitasi dermaga Kahyapu di Pulau Enggano dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Namun pemerintah Provinsi Bengkulu meminta agar kondisi dermaga diperbaiki terlebih dahulu sebelum proses serah terima aset dilakukan. Hal ini dinilai penting mengingat kondisi struktur bangunan dermaga Kahyapu saat ini belum berada dalam kondisi yang baik. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menilai rehabilitasi dermaga sebaiknya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak terkait sebelum aset tersebut resmi diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, ketika aset negara tersebut telah menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Bengkulu, kondisi dermaga sudah layak dan dapat menunjang aktivitas masyarakat. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu diminta terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan rehabilitasi dapat dilakukan sebelum proses serah terima. Apalagi kondisi dermaga Kahyapu memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat menuju dan dari Pulau Enggano. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bengkulu ingin memastikan konektivitas menuju Pulau Enggano tetap berjalan optimal. Makanya rehabilitasi dermaga Kahyapu diharapkan dapat memperkuat akses transportasi sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat Enggano dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terkendala kondisi infrastruktur pelabuhan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia resmi meniadakan mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggara ibadah haji khusus sebagai bagian dari pembenahan tata kelola keberangkatan jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah evaluasi menemukan celah yang dapat dimanfaatkan oknum PIHK untuk mengganti jemaah yang batal atau menunda keberangkatan dengan jemaah lain yang tidak sesuai urutan nomor porsi. Menurut Dhanil, mekanisme tersebut berpotensi memberi kesempatan kepada jemaah tertentu untuk berangkat lebih cepat tanpa mengikuti urutan nomor porsi yang ditetapkan. Kementerian juga menemukan dugaan praktik oknum PIHK dan biro perjalanan yang menawarkan keberangkatan lebih cepat dengan biaya lebih tinggi, sehingga dinilai tidak adil bagi jemaah yang telah menunggu sesuai antrian. Dengan dihapusnya mekanisme lunas tunda ganti, jemaah yang telah melunasi biaya kemudian membatalkan atau menunda keberangkatan tidak dapat langsung digantikan oleh jemaah pilihan PIHK. Kekosongan kuota selanjutnya diisi berdasarkan urutan jemaah dalam sistem dengan harapan tata kelola haji khusus semakin transparan, akuntabel, dan memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh jemaah. Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Dan dalam kunjungan tersebut, Bupati Bengkulu Selatan bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas M. Panjaitan. Bupati Rifai Tajudin menjelaskan koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan berbagai kebijakan serta program pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara optimal. Rifai mengungkapkan pihaknya akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah sekaligus memastikan kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, guna meningkatkan kunjungan perpustakaan Bengkulu, berbagai kegiatan dilaksanakan Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
5: Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Bengkulu, Mary Sasti, mengatakan literasi menjadi salah satu kunci utama dalam meraih kesuksesan, baik bagi individu maupun dalam membangun bangsa. Menurutnya, masyarakat yang memiliki kemampuan literasi yang baik akan lebih mudah memperoleh pengetahuan, mengembangkan wawasan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Bengkulu terus mendorong berbagai kegiatan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. Sejumlah kegiatan dilakukan, diantaranya diskusi buku serta pembinaan kepada pengelola pojok-pojok baca yang berada di berbagai lingkungan, seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, maupun perpustakaan kelurahan. Upaya tersebut dilakukan agar keberadaan fasilitas membaca dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
6: Hari kunjungan, perlu kami sampaikan, kita terus berkegiatan tanpa ada hari itu pun kita terus melakukan berbagai hal dalam kegiatan literasi, baik itu diskusi-diskusi, kita pembinaan kepada pojok-pojok baca, perpustakaan, karena kita di internal pemerintahan, terutama perpustakaan-perpustakaan sekolah, perpustakaan SMA, desa, kelurahan.
5: Meri Sasli menjelaskan peningkatan minat baca menjadi salah satu bagian penting dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan fasilitas pojok baca untuk menambah pengetahuan serta wawasan. Menurutnya, apabila minat pembaca masyarakat semakin baik, maka tingkat literasi juga akan semakin meningkat dan pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya masyarakat Bengkulu yang lebih berpengetahuan dan berkualitas. Bisar Syadipar melaporkan.
0: Pendengar, pojok baca kini mulai diterapkan di sejumlah pendidikan anak usia dini, PAUD sebagai salah satu upaya menarik minat baca anak sejak usia dini. Keberadaan fasilitas tersebut juga menjadi ruang bagi anak untuk berinteraksi dan memusatkan perhatian saat melakukan kegiatan membaca. Ketua Program Studi PG PAUD Universitas D. Hasan Bengkulu, Evrieni Jusmadi, menilai kegiatan di pojok baca tidak hanya mendorong anak untuk mengenal buku, tetapi juga membuka kesempatan bagi mereka untuk berdiskusi. Dengan tema sebaya, melalui aktivitas tersebut, anak dapat memahami bahwa pojok baca merupakan tempat yang dapat digunakan untuk membaca sekaligus berinteraksi. Evrieni Jusmadi menambahkan, dengan kegiatan yang dilakukan secara rutin, anak diharapkan semakin memahami fungsi pojok baca sebagai ruang belajar yang menyenangkan. Kesadaran tersebut juga dapat membantu membangun kebiasaan membaca sekaligus meningkatkan interaksi anak selama berada di lingkungan PAUD. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan baju sekolah gratis bagi siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kebutuhan perlengkapan sekolah sekaligus mendukung keberlangsungan pendidikan bagi para pelajar. Bantuan pakaian sekolah tersebut diberikan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Program ini diharapkan dapat membantu keluarga mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan perlengkapan sekolah. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata menyampaikan bahwa pemberian baju sekolah gratis merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah agar siswa dapat bersekolah dengan lebih nyaman dan percaya diri. Bagi siswa dan keluarga penerima, bantuan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pemberian perlengkapan sekolah, tetapi juga sebagai dukungan nyata pemerintah terhadap akses pendidikan. Kehadiran program ini juga diharapkan dapat memperkuat semangat siswa untuk belajar, serta mendorong orang tua terus mendukung pendidikan anak. Keluhan terkait masih hangusnya sisa kuota data secara sepihak oleh pihak penyedia jasa seluler kembali mencuat dan dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kaur. Padahal Kementerian Komunikasi dan Digital telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota pada 28 Agustus 2026. Aturan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU 23/2025. Yang secara tegas melarang penyedia layanan menghanguskan sisa kuota internet secara sepihak saat masa aktif paket berakhir. Kendati payung hukum sudah jelas, penerapan di lapangan dianggap belum sesuai harapan. Heri, salah seorang warga Kabupaten Kaur, mengungkapkan bahwa sisa kuota internet miliknya sebesar 6 GB yang bermasa aktif hingga 14 September 2026 tetap hangus dan tidak bisa lagi digunakan pada Selasa 15 September 2026. Akibat kejadian tersebut, ia terpaksa harus merogoh kocek kembali untuk membeli paket internet baru. Menyikapi kondisi tersebut, Heri berharap pihak operator seluler dapat segera mematuhi serta menerapkan putusan MK maupun surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital secara transparan. Langkah nyata dari operator sangat dinantikan agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh penghapusan sisa kuota yang sudah dibeli. Pendengar, 21 video lomba konten literasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KAUR sudah terkumpul dan akan memasuki tahapan kurasi oleh para juri. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
7: Sebanyak 21 video kreatif dari para konten kreator telah resmi diterima oleh Panitia Lomba Konten Video Literasi Kabupaten KAUR. Karya-karya yang terkumpul ini menandai berakhirnya batas waktu pengumpulan sekaligus dimulainya babak baru kompetisi. Seluruh video yang masuk kini telah diserahkan kepada Dewan Juri untuk melewati proses kurasi. Tim penilai berkomitmen untuk memeriksa setiap detail karya secara bertahap dan objektif. Salah seorang juri, Tasman, mengatakan aspek penilaian akan berfokus pada kesesuaian tema literasi, kreativitas visual, dan pesan yang disampaikan. Juri juga akan melihat bagaimana para kreator mampu mengemas edukasi menjadi tontonan yang menarik. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda KAUR untuk menuangkan ide-ide segar mereka melalui medium video digital. Pesan tentang pentingnya membaca dan arsip dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
8: Dalam hal konten kita ini adalah, kalau kita kategorikan adalah edukasi ya. Ya, dalam bentuk edukasi ya. Oleh karena itu, ya silakan tentunya nanti dengan masing-masing peserta ya dalam bentuk edukasi.
7: Juri juga akan melihat bagaimana para kreator mampu mengemas edukasi menjadi tontonan yang menarik. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda KAUR untuk menuangkan ide-ide segar mereka melalui medium video digital. Pesan tentang pentingnya membaca dan arsip dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten KAUR sangat mengapresiasi antusiasme yang ditunjukkan oleh para peserta. Kerja keras seluruh kreator dalam memproduksi konten edukatif ini patut mendapatkan acungan jempol. Pengumuman pemenang nantinya akan disampaikan secara resmi setelah seluruh tahapan penilaian selesai dilakukan. Para peserta diminta untuk terus memantau informasi terbaru agar tidak ketinggalan jadwal pengumuman. Melalui ajang ini, menurut Tasman, budaya literasi di Kabupaten KAUR diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang secara dinamis. Kreativitas digital terbukti mampu menjadi motor penggerak yang efektif dalam menyebarkan virus kebaikan literasi. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres KAUR AKBP Wiwin Syamsul Arifin memperkenalkan Komander WIS Gagah sebagai pedoman dan pijakan utama seluruh personel dalam menjalankan tugas kepolisian. Konsep Gagah merupakan akronim dari prinsip gerak cepat, adaptif, gotong royong, aktif melayani, serta hindari pelanggaran. Landasan operasional ini dirancang untuk memperkuat soliditas internal Polres KAUR sekaligus mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kapolres KAUR AKBP Wiwin Syamsul Arifin berharap seluruh personel dapat mengimplementasikan kelima prinsip tersebut dalam aktivitas pelayanan di lapangan. Pihaknya menjelaskan bahwa pembenahan kinerja internal dipandang sebagai langkah krusial sebelum menghadirkan pelayanan publik yang humanis serta profesional. Wiwin menambahkan bahwa terciptanya iklim kerja yang harmonis dan profesional akan meningkatkan kepercayaan warga terhadap Korps Bayangkara. Sinergi di internal jajaran kepolisian menjadi fondasi penting dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di daerah. Seluruh jajaran personel menyatakan kesiapan untuk menjalankan arahan dan prinsip kerja yang tertuang dalam Komander WIS tersebut. Penguatan integritas serta loyalitas tugas dipastikan tetap menjadi prioritas utama demi kemajuan Kabupaten KAUR.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesuai yang Nova sampaikan di awal kebersamaan tadi, sesaat lagi Pro 1 RRI Bengkulu juga akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam siaran berjaringan 100% Indonesia Nasional. Dan siang ini juga kita akan bersama-sama menyimak obrolan bersama Budi Doremi yang akan dipandu oleh Tengku Safik dan Yudi Ismail. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.

0: do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Tengku Syafiq.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: tentang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: saya. Teramat legend.
1: Seniornya
0: ya?
1: Iya dong.
0: Masa sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut?
0: Budi. Do-re-mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Ya, sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Ya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Ya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13. Agustus 13.
0: Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya?
1: Sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya?
1: Diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oh, oke.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu.
1: Ya.
2: Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun. Dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oke.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya, dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya.
1: Nah, ya.
2: sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman,
0: betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita gak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita perilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
0: Betul.
2: Kenal supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Oke, baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Ya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari mana nih?
0: Dari tadi nih,
1: udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Bang Albert dari Bau-Bau, halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Wakatobi kan wakatinya itu Bau-Bau, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kita tangan artis. Nah, di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur.
0: Oke.
3: Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Albert. Pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di luar lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
0: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Jadi
2: kita gak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut itu kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut lu self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Melihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Nah, jawaban teman aku tuh dia bilang, "Iya ya, gua enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
1: Karena apa, itu paling penting juga asupan buat diri sendiri ya kan. Asupan diri sendiri itu tadi, kalau diri sendiri gak bahagia atau ini bagaimana kita
0: cinta diri sendiri. Ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap.
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa? Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
4: Terus okay. Satu lagi Ling Ling tuh tinggal di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, sama juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Juga buatnya Bang Binjo, Kak Yu di Maluku Tengah.
0: Oke, siap.
1: Alright, terima kasih Uncle.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Bedi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Bung Beni.
5: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya
0: bintang. Iya, silakan. Siap, silakan. Budi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya Budi Doremi. Salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih.
5: Iya. Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh juga.
5: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta, ada juga siapa lagi ya, Ibu Faria di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi nggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, Presiden Karya Banggakan Indonesia.
0: Selamat
6: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Siang.
6: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya bisa setiap lagu-lagu itu bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya, oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya.
2: Amin.
6: Buat yang di Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu Besta Wandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutiara Utama lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters. Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi.
1: Yes.
0: Mesin Waktu. Mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi nggak di album, tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. penyesalan yang harus diikhlaskan. Oke. Okay. Karena emang udah gak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang, jadi kita harus ngerelain. Yeah. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oh, oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Oh iya, buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja.
1: Itu
2: cerita tentang kita nggak boleh mudah menyerah.
0: Oke.
2: Kita mudah harus percaya bahwa kita itu nggak sendirian melewati semuanya.
0: Itu. Mantap. Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih gimana aja tips-tipsnya.
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakkan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang gitu-gitu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya, betul Pak komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah kita buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, yes. Karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita puter lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya boleh. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
0: Betul.
3: Katanya kan kalau bahasa
1: itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini oh. Budi.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Boleh, boleh juga.
0: Silakan, silakan. Silakan
1: pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini maknanya ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Terima kasih.
3: Ini maknanya lagu lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus

0: mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya, sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini featuring sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu, Bang Budi? Gitu.
1: Oh iya.
0: Ya, salam pertama buat ini ke Gazi, ke Kalahma, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja, Bang Yudi, Bang Tengku, Bang Budi. Selamat siang.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
3: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Syafi. Iya. Tapi
1: habaget ya. Habaget. Puhabah habaget kalau
2: Oh, oke.
1: Apa kabar?
3: Puhabah habaget jawabannya.
2: Siap.
3: Apa kabar? Ya, apa kabar Yudi?
2: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
3: Iya. Iya, Budi Doremi kabar dia?
4: Baik, alhamdulillah.
3: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah beli lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
2: Album.
3: Album ya, itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
2: Oke.
3: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
2: Pertanyaannya
3: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
2: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
4: Betul Teh.
3: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
2: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
3: Pertanyaannya, dunia di Indonesia nih, apa namanya, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah gambar?
2: Oke.
3: Itu aja sih pertanyaannya.
2: Siap.
3: Terus untuk Budi Doremi terus berkarya juga komposer satu ini.
2: Iya. Terima kasih Teteh.
3: 100% Indonesia ekspresikan karya
2: banggakan Indonesia. Terima kasih Teteh.
1: Matur nuhun Teh.
2: Oke.
1: Alright.
2: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
2: anak Jaksel nih. Ada Ciguria, silakan.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Wow.
5: Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah.
2: Silakan langsung dengan
5: tengah ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
2: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya enggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
2: Iya. Yeah.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
2: Iya, betul.
5: Ya, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
1: Requestnya oke banget ini.
2: Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses, ingat-ingat kita ya.
2: Amin. Maksudnya mau.
5: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI, sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
2: Sama-sama.
1: Iya, sama-sama.
2: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
2: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Ada Kareba.
5: Baju-baju, Ji.
2: Oh, iya, Waalaikumsalam.
5: Indonesia.
2: Siap, Ica silakan, Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
2: Oh iya.
5: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
4: Halo.
5: Mas Budi, Doremi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Canda. Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
2: Iya. Yeah.
5: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu?
2: Oke. Jadi apa gitu ya lagunya ini? Apa ya?
5: Gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
2: Boleh.
5: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta. Apa lagi namanya ini?
2: 100%
5: Indonesia. Ya. Pokoknya dari saudara sama mereka itu aku satu tanpa terkecuali. Depannya semoga saya selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
2: Yudi. Ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
2: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini?
6: Halo. Kristen Karya, Bangga Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
4: Dengan siapa nih?
6: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
2: Sopeng, Sulawesi Selatan. Wih, jauh. Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
6: Mau dengar lagunya Budi Doremi, Melukis Senja.
2: Oke.
6: Ya, itu saja Bung Yudis Mai.
2: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
6: Sukses selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
2: Upi Bone. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
7: Upi di Bone.
2: Oke, silakan Bang Upi.
7: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
4: Selamat siang, Waalaikumsalam.
7: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang ngertinya baru kata-kata saya sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
4: Terima kasih.
7: Saya suka itu lagunya yang lagunya 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Yeah. Oke.
7: Okay. Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat dia lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu religi huruf abjad.
2: Abjad
1: tasan
2: gitu. Oke. Hijak iya gitu ya.
7: Boleh. Kalau jalan ke Bone main Bone Bang Budi.
2: Siap. Ditunggu ya.
7: Tunggu juga ya.
2: Iya.
7: Bantuku juga jalan ke Bone.
1: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam atau ini? Main jauh. Nanti semoga ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana.
7: Doakan. Ya, salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
7: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya. Oke. Terima kasih Upi.
2: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
8: Ekspresikan Karya, Bangkat Indonesia. Selamat siang.
2: Dengan siapa ini?
8: Sama Tengku Syafi.
2: Iya, siap.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
2: Mabu. Oh, Ayu Ambon. Silakan Yu.
8: Iya, kalau ketengah langsung aja ke Bang Budi dari.
2: Iya, silakan Yu.
4: Kayu.
8: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi. Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi?
2: Oke.
8: Iya, namanya maksudnya kita pakai memang itu biar mudah dikenal gitu kan.
2: Iya.
8: Okay. Tahu mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya. Iya, memang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
2: Iya. Siap. Oke, itu aja yuk.
8: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
2: Iya.
8: Selamat salam dari wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. kemudian selalu sehat dan semangat. Mbak Yudi, Bang Tengku,
2: iya.
8: terima kasih Ayu.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
2: Betul. Biasa. Ini tadi dari bang siapa ya yang
1: nyatet
2: nomor 5 sebelum Teteh Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu? Ditanyakan.
9: Betul, ya kita satu label. Selama Afgan keluar ganti label baru dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
2: Okay.
9: Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
2: Ya. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng
9: Pingkan. Pingkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
2: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
9: Dia featuring waktu itu.
2: Siap. Teteh Dinda, kan banyak bencana yang sekarang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya dari hal itu?
9: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Kita
9: pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
2: Ya,
9: padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
2: Siap kalau begitu. Kemudian Baria di Jakarta Selatan. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Dikit.

0: spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi.
2: Ica.
1: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
2: Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab namanya keluarga.
0: Nice.
1: Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya kan.
0: Ada kan.
1: Ramadan penuh cinta.
2: Iya.
1: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
0: Alhamdulillah. Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abatas.
1: Iya, dari abjad ya. Karena bisa, ada doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada doreminya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi, dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remisi Lado, Budi Doremi gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Nah, sebetulnya kalau officially mungkin yang dimaksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu bagus pertama kalinya aku kesana. Terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
1: Oh iya.
2: Dan lanjutannya daerah timur pertama aku kunjung kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga tau, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang kunjung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya, buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
2: Maluku Tengah.
1: Ya sudah.
2: Maluku Tengah.
1: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Uma casa.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Tikabari.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Betul sekali. Kita ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Nggak perlu bertanya, mereka diwakili para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan. Malam. Siang.
2: Selamat malam kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara. Ya.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya selamat siang kak.
1: Iya selamat
2: ini
1: siang.
2: Ini Kak Budi.
1: Nah iya.
0: Iya.
1: Ini
0: Kak Syafiq tadi.
1: Iya itu ya itu suaranya Kak Budi.
2: Ya,
1: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya? Kak, aku pengen dengerin lagu yang lain aja nih, Kak. Tadi aku sampai kesempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya, gua ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya
0: tuh. Orang
1: tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya, kan siang-siang gini kak panas,
0: tolong dengerin lagu
1: Kak Budi. Adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau dengerin lagu apa nih? Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama,
0: selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Ya.
1: Alright, baik. Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Not kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus? Ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
1: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis lagunya lagi.
0: Oh, terima kasih. Salam buat dari Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Oke.
0: Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja rilis.
1: Minggu
3: lagu baru ya lagu baru yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, putar-putarin ya kan? Di request begitu
3: di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: Betul. ada Naufal, Naufal, Algivieri di Samarinda juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya
1: kayak
0: Dan itu kamu. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Oke, doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan, silakan, silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar.
0: Oke.
3: Okay. Ya Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku?
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya karena bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
0: Betul. Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Ya keren, ada di playlist ya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi. Lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar apa namanya lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Oke.
1: Okay. Alright,
0: kita dengerin lagu dulu.
1: Kasih.
0: Tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya.
1: Siap.
0: Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Lanjutkan kembali 100% Indonesia. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi,

0: Gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori.
1: Eh, pagi. Malam lagi.
0: Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore, sore ya, kalau ya. Samarinda sore. Silakan silakan Ori.
2: Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya ya, Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja
2: ya, penyiarnya?
1: Saya Yudi Ismail dan Bang Yudi Ismail.
2: Yudi Ismail ya, Bang, sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Dwi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke, lagu-lagu yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak, kita berlepas tangan.
1: Oke. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Betul sekali. Itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya? Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dah 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu sudah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: tadi
1: lagi, emang kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ya, ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project Next apa yang akan dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Okay. Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Dekade,
0: iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap, follow DM, ya.
2: Langsung DM.
0: Baiklah. Baik. Kalau begitu. Apa yang mau disampaikan buat peringatan Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, makasih ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Ya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu.
1: Support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan ini albumnya segera. Amin. Mungkin. Sukses. Okay.
2: Amin.
1: Brother. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail.
1: Dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini, Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: dulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali di sore hari ini, di Bengkulu sore ini. Bersama saya Haryansyah, kami mengawali dengan dialog tanggap bencana untuk sore ini. Dan tentunya kita juga ketahui belakang ini juga Indonesia juga termasuk siap siaga terhadap bencana. Banyak sekali bencana ya, termasuk juga erupsi gunung berapi, terus juga kalau kita di Bengkulu ini juga termasuk kebakaran dan sebagainya. Dan ini tentunya juga membutuhkan kesiapsiagaan dari kita untuk bisa meminimalisir risiko terhadap bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan bersama saya Haryansyah mengajak Anda juga untuk bergabung bersama kami dialog tanggap bencana sore ini mengenai kesiapsiagaan bencana bersama PMMI yang sudah hadir bersama saya di sore ini. Ramai pokoknya ya. Yang pertama ada Divisi Advokasi PMMI, ada Mas Muhammad Fauzan Farhandi Eso. Halo, selamat sore. Iya.
2: Iya. Halo.
1: Halo, sore. Dan terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya juga saya sapa juga ada Bapak Dedi Syahputra, Pengawas PMMI. Halo, selamat sore. Sehat Pak ya? Iya. Dan juga ada Mbak Dwi Francisca Wulandari dari Divisi Pendidikan dan Pendampingan PMMI. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Mas.
1: Ya, terima kasih sudah hadir. Kita berbincang untuk segmen pertama ini. Tentunya juga saya ingin tahu kalau sekarang nih kesiapsiagaan dari PMMI ini dengan situasi kita sekarang ini seperti apa? Kalau secara umum boleh. Mau dari Pak Dedi dulu boleh mulainya.
4: Kalau untuk kesiapsiagaan ya, kesiapsiagaan dari PMMI itu ya pertama kita mencari untuk mencari panduan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk khususnya untuk disabilitas Pak ya. Nah, itu kita mengadakan audiensi ke pihak yang terkait seperti BPBD, DLH gitu kan. Termasuk kemarin ke Dinas Sosial juga itu termasuk salah satu langkah dari PMMI untuk menciptakan bagaimana cara penanggulangan bencana alam terhadap disabilitas.
1: Oke. Ya. Nah, kalau sebenarnya antisipasinya itu seperti apa kalau khusus untuk disabilitas ini?
4: Ya, kalau untuk disabilitas ini kan ketika bencana itu terjadi, penanggulangan itu kan tidak bisa disamakan seperti yang non-disabilitas gitu kan. Nah, karena setahu kita non-disabilitas ini kan bisa dibilang tidak ada batasan seperti disabilitas. Terus metode-metode yang akan dilakukan pihak-pihak dengan seperti yang penanggap kebencanaan ini kan tidak juga bisa sama apa yang tindakan yang akan dilakukan di lokasi gitu terhadap disabilitas dan non-disabilitas. Dan ternyata untuk prioritas itu sendiri memang belum diterapkan untuk disabilitas gitu.
1: Oke. Sebagai kelompok rentan juga bisa dibilang ya.
4: Ya bisa
1: untuk kalau terjadi sewaktu-waktu bencana dan ini harusnya diprioritaskan. Dan selain tadi misalnya bekerja sama atau juga dengan BPBD, apalagi langkah yang dilakukan kalau secara umum kalau PMMI untuk siap siaga bencana ini oleh
4: untuk siap siaga bencana ya ini kan awal-awalnya juga juga kan ini kan baru juga kan untuk ke DLH itu kita akan mengadakan pelatihan bersama untuk penanggulangan sampah itu karena itu juga termasuk salah satu penyebab bencana Pak ya.
1: Okay.
4: Nah, jadi seperti di KDK Sawalebar itu kan sudah ada bank sampahnya, terus dengan DLH ini kita bagaimana pengolahan sampah ini agar supaya tidak membuat penumpukan sampah lagi seperti di rumah-rumah atau di TPU sekalipun gitu Pak.
1: Oke, okay. Ya. Kalau berarti kalau untuk bencana yang diantisipasi apa saja sudah di list gitu? Kalau untuk kita yang di Bengkulu dihadapi?
4: Kalau untuk bencana ini kan kalau untuk macam bencananya kan kita sudah tahu sendiri apa-apa itu bencana. Jadi tinggal lagi dengan pihak BPBD ini kita menentukan titik-titik bencana, terus pendataan disabilitas yang ada di daerah bencana tersebut dulu Pak, itu.
1: Oke. Okay. Ya. Mulai memetakan,
4: mulai ya.
1: Oh, oke. Okay. Nah, kalau dari teman-teman Mas Fauzan dan juga Mbak Dwi, seperti apa nih melihat situasi bencana saat ini?
2: Ya, kalau saya lihat dari situasi yang sekarang, sebenarnya kan namanya kita bencana ini kan kita tidak bisa prediksi ya datang ya. Apalagi kita dihadirkan dengan dua bencana. Yang pertama itu kita mengalami kekeringan. Kekeringan berkepanjangan lah bisa gitu. Kehilangan hujan tidak turun. Terus tuh ya asap abu vulkanik ya.
1: Sudah ditambah yang, lagi dengan abu vulkanik ya
2: yang
1: sekarang.
2: Apa, yang menjadi dua itu jadinya hujan tidak kunjung turun dan abu vulkanik yang makin memperparah situasi ya sebenarnya. Ya kami kalau divisi advokasi sebenarnya lebih fokus ke bagaimana cara penanggulangan gitu ke BPBD. Kami juga kemarin ke BPBD sudah mempraktikkan langsung dengan teman-teman disabilitas bahwa bagaimana sih cara ketika terjadinya bencana, apalagi kita sama-sama mengetahui bahwa teman-teman disabilitas ini memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan teman-teman yang non disabilitas ya. Bagaimana cara mengarahkannya ketika terjadi bencana, membawanya ke tempat yang lebih aman tentunya gitu Pak.
1: Oke, kalau boleh dikasih gambaran sedikit apa nih yang dipelajari dari BPBD? Atau mungkin transfer ilmu dari BPBD ini yang mulai diajarkan apa nih yang bisa diterapkan langsung gitu kita di rumah gitu dengan keluarga dulu?
2: Ya kalau yang di BPBD kami kemarin itu yang pertama antisipasi ketika terjadinya gempa bumi. Gempa bumi itu tuh teman-teman disabilitas tuh membutuhkan apa ya pendampingan terutama ya pendampingan apalagi teman-teman yang tunanetra kan gitu. Jadi dibawa ke tempat aman dan butuhnya sangat pendampingan juga pendampingan ke tempat aman gitu.
1: Oke, berarti yang juga berperan tidak kalah di rumah ini harusnya pendamping juga punya pengetahuan yang sama ya. Oke, gimana Mbak Dwi mungkin bisa ditambahkan?
3: Oke, sedikit menambahkan. Sebenarnya kami sudah mendorong dari PMMI itu tuh sudah mengadakan pelatihan bersama dengan BPBD.
1: Simulasi
3: itu,
1: gitu ya?
3: Iya, kami sudah simulasi. Sebenarnya tuh kegiatannya itu 3 hari. Pertama kami akan membekali mereka bagaimana sih perubahan iklim. Karena kan bencana itu tidak jauh dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, maka dari itu kami akan membekali mereka dulu nih, teman-teman di Fable ini, bagaimana apa sih perubahan iklim itu? Kenapa perubahan iklim itu bisa terjadi? Lalu apa dampaknya kepada difabel itu sendiri? Nah, pada hari yang kedua kami datang ke BPBD sekaligus itu simulasi. Nah, yang kami lakukan di BPBD itu pertama yaitu pelindungan bagaimana terdampaknya bencana seperti gempa bumi. Gempa bumi itu tuh tidak hanya untuk pendamping yang akan menyelamatkan diri karena saat gempa bumi itu terjadi kita akan memikirkan diri sendiri sebenarnya kalau dalam fakta lapangan ya. Nah, kalau bisa antisipasi untuk menyelamatkan diri sendiri seperti gempa bumi yang akan otomatis akan ada runtuh-runtuhan nih di atas kepala. Otomatis kita harus melindungi kepala. Bagaimana titik-titik yang harus dilindungi dari kepala, lalu bagaimana kita menyelamatkan badan, lalu bagaimana untuk pelan-pelan untuk keluar dan juga untuk menyelamatkan diri. Itu sudah dipraktekkan dan juga dari BPBD itu juga sudah mengenalkan dengan kami ada grafik monitor yang bagaimana mereka itu mengawasi titik-titik bencana-bencana seperti itu yang mana bisa untuk menyebarkan informasi kepada teman-teman. Dan juga kalau dari informasi dari BPBD saat pelatihan itu mereka sudah ada sirine atau peringatan untuk kalau misal-misal akan ada bencana. Itu tuh ada sudah ada 2 titik atau 3 titik seperti itu untuk yang di Kota Bengkulu. Jadi itu antisipasi yang kami lakukan untuk bagaimana sih teman-teman ini bisa untuk menyelamatkan dirinya tanpa adanya pendamping. Ya otomatis kalau kita sendiri harus bisa untuk menyelamatkan diri apalagi entah itu kita akan di rumah sendiri saat bencana dan juga apa namanya tuh tidak ada orang-orang yang bisa menyelamatkan. Kemarin contohnya seperti ada sedikit cerita.
1: Boleh,
3: itu tuh ada teman dari teman kita, teman tuli, mereka itu kalau bencana itu tidak tahu.
1: Nah,
3: sirine itu. Nah, jadi dia tuh cerita bahwasanya dia pernah mengalami tiba-tiba HP-nya itu dicas di bawah terus tiba-tiba air banjir itu naik dan dia nggak tahu nih banjir itu karena dia tidak mendengar mereka orang berteriak atau ada sirine atau bagaimana. Jadi pas dia bangun dia tuh kebangun gara-gara ada air naik itu. Nah, jadi dari BPBD pun sudah mengatakan bahwasanya itu untuk antisipasi itu jangan meletakkan mengecas HP di bawah, kalau bisa casan atau colokan itu di atas. Lalu untuk bagaimana untuk pendampingan teman tuli itu diwanti-wanti untuk teman-teman yang di sebelahnya agar mereka itu tidak sendirian, jadi bisa untuk diselamatkan dan dievakuasi sama-sama seperti itu, Mas.
1: Oke, jadi memang perlakuannya jadi berbeda ya terhadap teman-teman disabilitas ini ya.
3: Benar.
1: Karena mungkin perlakuan untuk yang seperti teman tuli tadi ya berbeda dengan yang lain. Nah, berarti mereka ini secara individu harus punya pengetahuan dulu dong masing-masing ya.
3: Iya, benar. Oh, gitu. Maka itulah kami bekali.
1: Dengan tanpa pendamping seperti apa yang mereka lakukan? Kalau dengan pendamping, pendampingnya yang harus berperan juga.
3: Benar.
1: Seperti itu. Tiga hari ini berapa banyak teman-teman yang dilibatkan?
3: Kami dalam forum itu ada 30.
1: Okay.
3: Itu ada juga non difabel sama difabelnya, karena ada yang punya pendamping dan juga ada tim dari kami seperti itu. Okay.
1: Seperti apa respon dari teman-teman untuk dengan pengetahuan dasar ini, kesiapsiagaan yang sudah diberikan?
3: Boleh cerita Pak Dedi.
1: Iya.
4: Baik. Memang perlakuan di antara ragam disabilitas ini berbeda, Pak. Yang seperti yang tuli ini kan termasuk dalam jenis sensorik gitu. Dia dengan netra ini memang sangat dibutuhkan pendamping. Terus metode untuk pemberitahuan sebelum ada bencana itu mungkin dia kalau disepakati dengan BP yang BPBD ini mungkin via WA atau via SMS pun bisa itu. Kalau untuk respon teman-teman, ini kan kami mengumpulkan teman-teman disabilitas ini masing-masing itu dari perwakilan forum, Pak ya. Di Bengkulu ini kan ada 16 organisasi disabilitas. Nah itu kita minta perwakilannya minimal satu. Nah, jadi kami mengumpulkan sekitar 30 orang. Dan sampai sekarang itu respon mereka pun untuk mengikuti kegiatan untuk berbagi ilmu tentang kebencanaan ini. Lumayan bagus, Pak. Lumayan respect gitu kan. Itu tanggapan mereka. Dan mereka setiap kita adakan audiensi atau kita bawa untuk belajar pelatihan, masing-masing mereka akan hadir gitu.
1: Oke. Berarti dari perwakilan ini harus transfer ilmunya lagi ya, pengetahuannya lagi ya.
4: Benar
1: kepada
4: sekali,
1: teman-teman
4: ya,
1: gitu.
4: Dia harus menjadi aktor gitu.
1: Oke. Dan ini diadakan secara berkala atau memang karena lagi momen aja nih sekarang nih lagi banyak bencana atau gimana?
4: Enggak, ini nih sebetulnya kebetulan juga kan PMMI juga dapat
2: berkolaborasi
4: kerjasama itu bersama Yayasan Yapika, Pak ya, dari pusat gitu. Nah, jadi Yapika ini yang salah satu donorer kita yang untuk melaksanakan kegiatan berbagi ilmu tentang tanggap bencana ini, Pak. Ya itu judulnya itu ya tidak jauh dari ketahanan iklim terhadap disabilitas.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita untuk tanggap bencana ini seputar kesiapsiagaan menghadapi bencana bersama PMMI. Kita akan break dulu, nanti akan jeda waktu asar. Tetap bersama kami.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI. mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia.
7: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Tangga Bencana sore ini, pendengar juga pemirsa, dan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda di Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami masih bersama rekan-rekan dari PMMI, dari Divisi Advokasi, ada Mas Fauzan, dari Pengawas ada Pak Dedi, juga Mbak Dwi dari Divisi Pendidikan dan Pendampingan. Nah, ini di kesiapsiagaan bencana ini, kalau boleh tahu peran masing-masing divisi ini seperti apa? Saya ke Mas Fauzan dulu kalau dari divisi advokasi.
2: Ya, kalau kami di divisi advokasi ini lebih ke apa ya? Lebih ke audiensi ke pihak-pihak terkait untuk pemerintah untuk kebencanaan. Contohnya di DLH kemarin juga sudah dibahas awal-awal tadi, BPBD, lebih ke apa ya? Bagaimana cara pemerintah maksudnya turun langsung dan melihat bahwa disabilitas ini memang penting dilihat, maksudnya gitu, dilibatkan di tengah masyarakat, bukannya berfokus hanya disabilitas ini cuma ingin mendapatkan bantuan tapi ingin dilibatkan ketika terjadinya bencana juga gitu.
1: Oke. Dan juga perlu ini edukasi juga, edukasi. Ya kan, untuk kesiapsiagaan bencana. Dan kalau ke Pak Dedi sebagai pengawas, seperti apa Pak peranan Pak untuk
3: kalau saya sendiri ini? Ya, mungkin dari melihat dari apa tanggapan kawan-kawan seperti yang dibicarakan tadi kan, antusiasme kawan-kawan terhadap pembelajaran tanggap bencana ini bagaimana, terus kita melihat dari setiap forum ini siapa sih yang bisa dijadikan aktor untuk menyampaikan ke forum masing-masing gitu. Nah, terus ke melihat ke apa? Ke stakeholder-stakeholder yang sudah kami audiensi ini bagaimana sih tanggapan mereka gitu.
1: Oke. Memilihnya di situ. Ada masukan buat dibuat apa memberikan simulasi atau pelatihan secara berkala gitu, karena kan kalau siap siaga bencana ini kan kita harus berulang-ulang gitu, agar ini menjadi satu kebiasaan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu.
3: Kalau untuk khusus untuk yang kita ya, untuk khusus kita sendiri yang begitu ada bencana itu sendiri, sebetulnya yang harus didahulukan adalah diri kita sendiri, berpikir kita sendiri. Cuman awalnya itu kan katanya kan intinya satu, jangan panik. Sedangkan stakeholder ini kan fungsionalnya kapan waktunya untuk mengevakuasi korban atau mengevakuasi disabilitas begitu Pak. Kalau untuk awalnya itu dari diri kita sendiri juga.
1: Oke, okay, ya. Baik. Mbak Dwi, kalau divisi pendidikan juga pendampingan seperti apa nih perannya?
4: Kalau peran dari divisi pendidikan dan pendampingan itu ya bagaimana kami memberikan pelatihan dan juga pendampingan untuk mengevakuasi diri. Seperti halnya tadi, kami sedang mendorong untuk pelatihan itu di DLH untuk belajar bersama bagaimana sih pengelolaan sampah. Nah, dan juga ujung-ujungnya itu akan ada nilai ekonominya sih yang kami dorong seperti itu. Dan juga untuk ke BPBD kemarin, rencananya tuh kami ingin mendorong teman saya mendapatkan informasi dari BPBD itu, mereka tuh hampir setiap minggu ada pelatihan gitu atau simulasi ke kelurahan-kelurahan. Tapi mungkin nanti kami konfirmasi lagi. Okay. Karena saya baru dapat informasi sedikit seperti itu. Okay. Nah, rencananya tuh kami akan ingin kami itu ingin masukkan teman difabel tuh ikut seperti itu. Misal ada 7 tim, ada 7 orang yang akan simulasi itu dari BPBD. Kami ingin 1 atau 2 orang dari difabel itu ikut agar mereka itu terbiasa bagaimana sih mengevakuasi diri, bagaimana saat ada bencana. Benar yang kata Mas tadi, kalau tentang pembelajaran evakuasi diri itu tidak cukup sekali, karena mereka itu akan semisal akan pelatihan yang kami lakukan di bulan Juni kemarin, ya dia akan lupa bagaimana sih itu. Dia akan ingat 1 atau 2 bulan, tetapi bagaimana tahun depannya, bagaimana yang lain-lainnya. Maka itu dari pendorongan dari divisi saya itu bagaimana melibatkan mereka itu untuk belajar lagi dan lagi seperti itu.
1: Oke, dan apalagi itu akan ada di adakan di kelurahan-kelurahan ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di kelurahan terdekat bisa gabung di sana, bisa dilibatkan ya.
4: Benar.
1: Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita ke WhatsApp dulu. Ada yang bertanya dari Mas Adi di Perurunan. Ini bertanya mengenai kalau penyandang disabilitas bisa menjadi motor penggerak nggak bagi teman disabilitas lainnya dalam kesiapsiagaan? Boleh dijawab.
4: Sangat bisa. Karena
1: malah harus ya, bisa ya,
4: sangat harus. Maka itulah kami dari PMMI itu mendorong teman-teman difabel itu menjadi aktor, bagaimana mereka itu bisa mengajak dan memberikan informasi yang mereka latih, yang bagaimana mereka ini kan menyebarkan informasi itu ke teman-teman difabel yang lainnya. Bagaimana, karena kan difabel itu banyak ragamnya, banyak juga kepribadiannya. Nah, jadi biasanya itu tuh difabel itu sendiri yang misal contohnya saya seorang difabel nih, saya memberikan informasi ke difabel yang lain, itu lebih masuk daripada yang bukan difabel memberikan informasi kepada difabel, karena mereka mikir kamu nggak merasakan yang kami rasakan seperti itu.
1: Pendekatannya ya, jadi
4: pendekatannya itu lebih enak.
1: Okay.
4: Kalau aktornya itu seorang difabel itu sendiri.
1: Okay. Jadi ada pengetahuan yang diperoleh, jadi bisa ditransfer ke teman-teman difabel lainnya. Jadi saling berbagi informasinya ya. Jadi malah lebih enak kalau biasanya memang kalau kita belajar sama teman ya biasanya.
4: Benar.
1: Oke, kita ke YouTube ini sudah ada pertanyaan juga. Selamat sore dari Kalimaha. Selamat sore RR Bengkulu. Selamat sore.
4: Sorry.
1: Sejauh ini berapa jumlah teman difabel yang ada di Bengkulu? Dari jumlah ini semuanya sudah terakomodir belum pelatihan bersama BPBD ini?
4: Izin, kalau dari data Dinsos itu kurang lebih 500-an untuk di Kota Bengkulu.
1: Di kota saja ya.
4: Iya. Tetapi itu kan hanya data, by data. Sedangkan kalau saya dapat informasi dari Dinsos kemarin bahwasanya mereka masih bergerak untuk terus mendata difabel yang rentan untuk terdampak bencana dan juga difabel-difabel lain yang mungkin masih menutup diri seperti itu. Kalau by data itu sekitar 500-an, tetapi kita masih bergerak dan berupaya untuk Dinsos dan juga kami untuk mendapatkan data-data difabel itu. Nah, untuk yang tergabung dalam pelatihan di BPBD itu benar seperti kata Pak Dedi tadi, hanya perwakilan dari 16 organisasi difabel yang ada di Kota Bengkulu. Jadi belum semuanya mengakomodir. Nah, jadi tugas sebenarnya itu adalah tugas-tugas dari 16 organisasi ini tadi, memberikan informasi dan juga berbagi ilmu kepada teman-teman yang lainnya. Dan harapan kami juga sih, semoga kedepannya BPBD juga pro dan juga ingin melakukan pelatihan terus menerus kepada difabel yang ada di Kota Bengkulu. Dan juga informasinya juga sih di yang benar tadi yang saya bilang bahwasanya mereka melakukan simulasi ke kelurahan-kelurahan dan semoga di setiap kelurahan itu ada difabel yang dilibatkan agar pelatihan itu bermanfaat untuk mereka juga.
1: Oke, baik. Dan biasanya memang seperti itu ya, yang terdata malah yang tidak terdata ini malah lebih banyak ya, mungkin yang belum belum muncul angkanya gitu. Dan kalau lansia renta ini masuk ke difabel juga kan?
4: Lansia enggak.
1: Lansia yang enggak. Sudah memang
3: kecuali dia itu lansia stroke mungkin bisa.
1: Itu sudah.
3: Ya bisa jadi.
1: Gitu. Oke. Okay. Baik. Dan ada kesulitan enggak atau ada juga tantangan enggak untuk memberikan edukasi kesiapsiagaan bencana ini, atau malah teman-teman sendiri mengalami, boleh cerita?
2: Ya tentu kalau kesulitan itu kan pasti karena teman-teman difabel ini mempunyai ragam disabilitas tersendiri. Kalau tunanetra bagaimana caranya kan gitu, teman-teman apa lagi?
4: Tuli.
2: Teman tuli bagaimana cara kita
3: menyampaikan
2: informasi itu kan berbeda tuh, berbeda terus tuh. Ya lebih banyak lagi lah, lebih apa ya, kesulitannya lebih ke bagaimana cara kita menyampaikan agar teman-teman itu dapat
4: menyerap
2: apa yang kami sampaikan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Cara menyampaikannya.
1: Pendekatannya beda. Pendekatannya beda. Jadinya ya. Oke. Okay. Pak Deddy mungkin ada mau tambahkan Pak, apa nih tantangan atau kesulitan yang?
3: Kalau untuk tantangan dan kesulitan itu seperti biasa itulah Pak, yang namanya manusia ini kan punya keberagaman juga, bukan cuma disabilitas yang punya keberagaman. Setiap kita itu punya kependirian masing-masing. Untuk mengumpulkan teman-teman pun kami sudah ada kendala sebetulnya. Tapi kan dengan seiring waktu dan berjalan kita melakukan pendekatan yang lumayan signifikan ya. Nah itu alhamdulillah sekarang itu bisa berjalan dengan baik.
1: Oke. Ya. Karena aksesibilitas juga teman-teman mungkin terbatas juga ya.
3: Iya.
1: Untuk bisa untuk berlatih untuk sama-sama gitu. Ini ada mungkin bisa memanfaatkan media-media lain nggak untuk edukasi? Misalnya tidak harus langsung datang melalui misalnya pembelajaran online seperti itu, atau pernah dicoba nggak Pak Madwi ini untuk teman-teman?
4: Pembelajaran online ya.
1: Edukasi untuk siap siaga bencananya gitu. Atau teman-teman ini bisa ada punya materi-materi yang mungkin mereka bisa pelajari di rumah gitu.
4: Kalau untuk ke media mungkin kami belum ya Mas, karena isu iklim atau bencana ini menurut kami tuh baru yang kita dinaikkan lagi ya seperti itu. Kalau mungkin ada rencana kami yaitu menaikkan juga ke media-media bagaimana sih tanggap bencana. Dan itu akan bekerja sama juga dengan tidak luput dari BPBD.
1: Oke, baik. Nah ini mungkin ada menyambung juga pertanyaan di YouTube. Ini kan ada dialog bersama RRI. Apakah PMMI juga ada kerjasama dengan media lainnya? Terus kalau tidak, gimana cara sosialisasinya kepada teman-teman yang tidak terlibat di organisasi?
4: Menarik. Kami ada live IG juga tentang iklim. Jadi kami itu berupaya juga untuk setiap bulannya itu menyebarkan informasi bagaimana sih tangkapan dari teman-teman difabel atau teman-teman yang lain itu bagaimana tentang iklim atau bencana. Begitu sih kami menyebarkan informasi pelan-pelan. Dan juga itu melatih untuk teman-teman difabel ini percaya diri untuk berbicara di depan media seperti itu.
1: Oke, berarti teman-teman juga diajak untuk aktif juga menggunakan sosial media.
4: Benar.
1: Ya, biar dapat informasi di sana. Oke. Kalau yang tidak tercover di organisasi seperti apa nanti untuk mereka bisa dapat edukasi ini selain dari sosial media misalnya? Kan ada yang mungkin yang bersosial media tidak aktif gitu, di organisasi juga tidak terlibat, seperti apa jadinya? Kalau takutnya kan ada yang miss nih, tidak kebagian informasinya gitu.
4: Itulah peran-peran pemerintah yang lain. Karena itulah kami beraudiensi kepada OPD-OPD agar di sana bukan hanya kami yang berperan, tetapi pemerintah juga berperan untuk menyebarkan informasi yang akses disabilitas. Mulai dari tangkap bencana itu tadi, lalu pelatihan-pelatihan yang lainnya, dan juga pelibatan-pelibatan yang mungkin yang tidak bisa kami akses, seperti kelurahan-kelurahan yang tidak bisa kami akses, itu bisa untuk yang OPD-OPD yang terkait untuk mengaksesnya.
1: Oke, baik. Jadi memang harus bermitra ya.
4: Sangat benar Mas, karena bisa
1: dukungan dari instansi terkait juga ya.
4: Benar.
1: Dan ini ada pertanyaan berikutnya. Untuk menanggapi sulitnya akses fasilitas umum untuk disabilitas, apalagi kalau dalam hal kebencanaan, seperti apa ini? Secara situasi normal saja mungkin aksesibilitasnya juga belum terpenuhi semuanya ya. Benar. Gitu. Apalagi kalau sudah dalam kondisi bencana, nah seperti apa jadinya?
4: Kami pelan-pelan untuk mendorong ULD sekarang, unit layanan disabilitas. Jadi di sana laporan dari ULD ini untuk bagaimana memenuhi akses dari teman-teman difabel. Mulai dari informasi, terus akses aksesibelnya seperti itu Mas.
1: Oke. Okay. Mungkin Mas Fauzan mau tambahin?
2: Udah pasti.
1: Oke, boleh. Pak Deddy boleh. Kalau mau tambahkan silakan. Oke. Okay. Dan untuk situasi kesiapsiagaan bencana ini kan kita harus terlatih. Nah, kalau pasca bencana sudah ada diajarkan juga nggak seperti apa menghadapi situasi pada saat pasca bencana terjadi gitu.
3: Kalau untuk pasca bencana ini Pak ya, kami sudah audiensikan ke bagian dinas sosial Pak ya, itu di dalam lingkungan dinas sosial itu ya, seperti kalau pasca bencana ini kan yang istilahnya psikososialnya Pak ya, nah itu sudah kami berbicarakan dan itu baru. Nah mungkin kami akan memulai juga untuk belajar pasca bencana itu bagaimana, dan ini juga langkah kita masih lumayan panjang ke depan Pak ya.
1: Oke. Okay. Ya. Karena ini memang harus direncanakan juga terukur, karena terukur. Bencana ini kan pra bencana ya, harus siap siaga pada saat bencana seperti apa, pasca bencana juga seperti apa. Karena kita harus menghadapi situasi yang tidak bisa kita prediksi. Nanti. Oke, okay. Baik. Dan untuk pelatihan-pelatihan ini, apakah teman-teman ini diberikan juga ada semacam modul yang mereka bisa baca-baca kembali, atau mungkin ada bacaan online-nya, atau seperti apa?
3: Kalau untuk sekarang itu mungkin kita saling sharing Pak ya. Mm-hmm. Begitu teman-teman yang terlibat di dalam forum ini mendapatkan informasi seperti apa, nah itu mereka akan saling sharing. Nah kalau untuk panduan itu sendiri yang pastinya itu kan itu berkaitan dengan BPBD itu Pak ya. Kita sempat bertanya kepada pihak BPBD itu kemarin, yang untuk khusus panduan untuk disabilitas tanggap bencana itu memang belum ada modul Pak. Nah, itu mungkin dari sekarang mulai kita susun modulnya Pak. Gitu. Okay. Mudah-mudahan dalam waktu dekat modulnya akan keluar gitu.
1: Oke, okay. Ini khusus untuk disabilitas ya modulnya ya.
3: Betul.
1: Teman-teman sudah ada juga mungkin dibagi mungkin nomor yang mereka bisa hubungi sewaktu-waktu terjadi bencana atau seperti apa? Sudah ada mungkin ada jalur khusus gitu untuk yang jadi bisa tahu nih kalau sewaktu terjadi bencana mereka bisa menghubungi ke sini gitu.
3: Itu juga dari pihak BPBD juga itu sudah menyatakan untuk ber-MOU dengan PMMI, khususnya PMMI berkolaborasi dengan YAPIKA ini untuk tanggap bencana alam ini. Untuk nomor terkhusus nomornya itu belum ditentukan, tapi akan ditentukan seiringnya dengan modul ini nanti Pak. Iya.
1: Oke. Dan dalam waktu dekat ini ya, semoga ya.
3: Semoga Pak, karena ini nanti kan untuk beberapa hari ke depan ini kita mau rencana tindak lanjut ke BPBD lagi Pak.
1: Gimana Mbak Dwi, mungkin ada mau tambahkan?
4: Ya, jadi, ya benar. Ya,
1: karena kan untuk mungkin teman tuli, yang mungkin mereka bisa mengakses telepon genggam gadget mereka dan kalau mereka sendiri tanpa pendamping kan mungkin ada yang bisa dihubungi gitu Mas. Gitu.
4: Iya, rencananya kami akan menindaklanjuti lagi ke BPBD atas pelatihan dan juga beraudiensi kembali dengan mereka bagaimana pembentukan modul, lalu ada juga tentang ULD, unit layanan disabilitas, lalu juga tentang nomor yang harus kemana sih kami harus menghubungi seperti itu. Mungkin itu sih yang akan terjadi.
3: Menambahkan sedikit Mbak. Kalau kemarin kan ada perencanaan di PBBD itu bahwa untuk khusus teman sensori tuli ini akan dibuatkan sebuah grup untuk khusus mereka, tidak mengkotak-kotakkan apa ini dari forum ini, enggak. Dia bersatu di situ, nanti ada satu pusat informasinya dari PBBD yang akan standby di grup itu, yang akan memberikan informasi kalau nanti akan ada bencana bagaimana gitu Pak.
1: Nah sudah ada BPBD. Kalau seperti ini kan sudah ada gambaran yang jelas lah gitu ya. Jadi mau apapun background organisasinya, untuk teman tuli tadi misalnya mereka punya satu grup sendiri dan nanti ada satu pemandunya, berarti kan koordinatornya lah gitu dari BPBD gitu.
3: Benar Pak.
1: Gitu. Dan ini kan biar jelas ya, jadi informasi mereka satu pintu. Dan informasi yang bisa dipercaya gitu. Karena juga dengan situasi sekarang kita tahu kan simpang siur informasi, kebenarannya juga harus kita cek lagi. Kadang ada yang berita hoax, mungkin yang lebih ke menakut-nakuti masyarakat yang diterima, ya kan, dengan teman-teman juga disabilitas, non-disabilitas pun juga karena juga termakan hoax ini gitu.
4: Benar.
1: Ya. Dan kalau seperti misalnya kalau titik kumpul atau kemana nanti menyelamatkan diri, itu sudah ada diberikan gambaran atau diarahkan kemana gitu dalam kesiapsiagaan mungkin yang sudah dibagi oleh BPBD atau
3: kalau
1: lainnya?
3: Kalau untuk pembahasan lebih detailnya itu kan masih tergantung dengan titik-titik domisili disabilitas itu masing-masing, karena kan titik kumpul ini kan di setiap daerah ini tidak bisa disamakan gitu kan. Nah, cuma yang kami minta arahan kemarin untuk yang standby di grup itu minta diarahkan kalau di daerah ini evakuasinya kemana, terus akses untuk lokasi evakuasi ini apa sudah memadai untuk disabilitas, apa sudah ramah disabilitas gitu. Sudah itu dibicarakan dengan BPBD kemarin, tapi ya ini mau ditindaklanjuti lagi yang itu.
1: Ya. Karena kan harus juga mengetahui paling tidak kan titik-titik
3: ya,
1: kumpul terdekat dari domisili masing-masing teman-teman ini kan.
3: Ya.
1: Oke, baik. Sebelum kita berakhir, mungkin apa harapan atau pesan dari rekan-rekan dari PMMI untuk teman-teman yang lagi mendengarkan, menyaksikan kita, atau yang mungkin kemarin belum kebagian informasinya, boleh dari Mbak Dewi dulu boleh, atau Mas Fauzan boleh.
2: Ya, kalau saya harapannya ya semoga khususnya pemerintah ya lebih memperhatikan teman-teman disabilitas soal mobilitasnya, bukan kita apalagi terkait bencana. Ketika tidak bencana saja ya kadang mereka susah ya, apalagi bencana. Terus tuh akses umum juga kan, ketika teman-teman disabilitas ingin pergi ke suatu tempat ya kadang mereka nggak jadi karena susah gitu kan, seperti cak tangga gitu. Nah, tangga kan mereka susah gitu, apalagi teman-teman yang jadi kursi roda gitu Pak ya. Teman-teman, intinya teman-teman disabilitas itu dia ingin diperhatikan, teman-teman. Diperhatikan, dilibatkan, bukan hanya diminta bantuan saja sih Pak, teman disabilitas. Ingat bahwa teman-teman disabilitas itu bukan memiliki kekurangan, mereka punya keistimewaan tersendiri di setiap dirinya, Pak. Gitu, Pak.
4: Saya penutup.
1: Oke, baik. Berarti saya kepada Edi dulu.
3: Kalau untuk keterlibatan pemerintah itu kan benar gitu. Cuma kan kita, biar kita tidak salah menangkap pemahaman, disabilitas itu masih terbilang dari diri kita sendiri, kurangnya update, apa kurangnya informasi dan kurangnya untuk pemahaman diri sendiri, itu makanya kita masih disabilitas sekarang. Nah, jadi kalau untuk merubah sesuatu itu harus dari dalam diri kita sendiri dulu, baru kita ajak yang lain. Itu aja Pak intinya.
1: Oke. Jangan membatasi diri.
3: Jangan membatasi
1: diri ya. Dengan keterbatasan kita, jangan kita membatasi diri. Oke. Baik, Mbak Dwi.
4: Oke. Tadi kan dari Pak Fauzan itu lebih ke pemerintah nih. Terus dari Pak Dede juga dari pendirian dari Difabel itu sendiri. Nah, kalau dari saya tuh sebenarnya kedua-duanya harus berimbang. Karena yang pertama, tanpa adanya peran pemerintah, maka difabel ini akan kesulitan dalam aksesnya. Dan harapannya tuh pemerintah banyak yang care dan juga aware dengan isu difabel, dan juga isu bagaimana sih mereka kalau ada bencana, bagaimana kalau mereka terdampak ini dan terdampak itu. Lebih aware aja untuk isu-isu difabel. Dan juga untuk teman-teman difabel, jangan pernah berhenti untuk belajar, mendapatkan ilmu-ilmu, mulai dari tanggap bencana, lalu evakuasi diri, dan jangan malu untuk bertanya kepada lingkungan sekitar, dan juga bertanya pada, sekarang kan sudah zamannya digital ya, banyak informasi yang telah disebarkan di medsos dan juga media-media lainnya seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya.
1: Oke, baik, karena kesiapsiagaan bencana ini juga perlu dimiliki oleh semua masyarakat tanpa terkecuali ya.
4: Benar.
1: Dan jangan juga untuk kita menutup diri dari informasi ini, karena memang belajarnya bukan pada saat sudah terjadi, tapi ini memang kita pelajari sebelum terjadi. Benar. Sebagai antisipasi untuk bisa meminimalisir risiko dampak-dampak yang akan terjadi, karena ini kan tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi, di mana, dan untuk itu perlu sekali kita memiliki pengetahuan kesiapsiagaan bencana ini. Dan juga semoga teman-teman semuanya juga memiliki informasi yang cukup ya untuk kesiapsiagaan bencana ini, dan jangan pernah sungkan untuk terus belajar tentu, sama-sama
4: sangat
1: cari banyak jalur-jalur informasinya, banyak sekali saluran informasi sekarang termasuk juga di RRI. Mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan ini juga mengakhiri kebersamaan kita untuk dialog tangga bencana sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada PMMI yang sudah hadir, kepada Bapak Dedi Syahputra, pengawas PMMI, Mas Muhammad Fauzan, Divisi Advokasi PMMI, dan juga Mbak Dwi Francisca Wulandari, Divisi Pendidikan dan Pendampingan PMMI. Semoga kita bisa bertemu lagi, juga bisa transfer ilmu lagi, informasi, wawasan untuk teman-teman semua, dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Indonesia adalah negeri yang rawan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi? Jangan panik dan tetap tenang. Saat berada di ruangan, tetaplah berada di dalam. Hindari berdiri di dekat dinding. Berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Bila berada di luar ruangan, tetaplah di area terbuka. Jangan berdiri di dekat atau di bawah benda atau gedung yang berpotensi runtuh. Menjauhlah dari tiang dan kabel listrik. Jangan gunakan korek api, lilin, atau benda berapi lainnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya ledakan akibat kebocoran gas. Nyalakan radio untuk mengetahui informasi resmi mengenai kondisi pasca gempa. Hindari bangunan yang rusak atau runtuh. Menjauhlah dari pesisir pantai karena terkadang muncul tsunami tidak lama setelah gempa berhenti. Dan waspada akan terjadinya gempa susulan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi bencana.
1: Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Lari, Pak! Pak, lari, Pak!
3: Jangan panik, Bu! Jangan panik! Bapak selamatkan anak-anak, Ibu yang bawa tas darurat, ya?
2: Iya, Pak. Ayo cepat, Pak. Cepat!
4: Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedang melakukan simulasi kebencanaan. Ini upaya nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang penting jangan panik dan ikuti arahan petugas untuk mencapai titik evakuasi dengan aman.
2: Waduh, baru simulasi aja ibu udah panik banget gini loh, Pak.
3: Untung baru latihan ya, Bu.
1: Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025, itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya.
2: Dampak daripada kekeringan sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat ke Pulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Kami akan sampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita akan mengangkat terkait penanganan dampak kekeringan oleh pemerintah daerah di kawasan Belajar Sumba. Bersama saya Burahman Aris, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya edisi Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita akan mulai dari RRI Jambi.

0: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang disertai kabut asap, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, menjelaskan, berdasarkan data surveillance mingguan yang dilakukan sejak kabut asap melanda pada minggu ke-34 dan ke-35 tahun 2026, jumlah kasus ISPA masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada minggu ke-34 tercatat 2.222 kasus ISPA pada tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.808 kasus. Namun pada minggu ke-35 jumlah kasus justru menurun. Tahun 2026 tercatat 2.066 kasus, sementara pada tahun 2025 mencapai 2.096 kasus.
2: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025 pada minggu ke-34 dan 35 itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya. Pada minggu ke-34 memang ada kenaikan. Pada tahun 2025 itu 1.808. Pada tahun 2026 ini 2.222. Jadi memang naik sekitar 400-an. Tapi di minggu ke-35, 2025 itu 2.096, sementara 2026 2.066. Nah, kalau secara umum saya lihat tidak ada lonjakan yang sangat berarti.
1: Menurut Rini, meskipun ISPA menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan, peningkatan kasus tersebut belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Penurunan kasus pada minggu ke-35 dinilai turut dipengaruhi meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan seperti menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta pembatasan kegiatan di sekolah. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kesehatan dan mengurangi paparan udara yang kurang baik, terutama saat kondisi kabut asap meningkat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, selanjutnya kita hadirkan tanggapan masyarakat Palembang terkait penanganan dampak kekeringan oleh pemerintah daerah, diimpun oleh reporter Erlin Fartesa.
1: Ya, saya Yanto dari Sukabangun. Sebagai masyarakat, ya kita tidak hanya berharap hujan datang ya. Penggunaan air juga harus lebih bijak. Saluran irigasi juga perlu dijaga bersama. Apalagi ketahanan pangan kan dimulai dari kepedulian kita terhadap petani. Kalau pertanian tetap terjaga, ya kebutuhan pangan kita juga akan tetap aman ya.
2: Saya Tama, saya dari Tanjung Barangan. Kesiapsiagaan Sumatera Selatan menghadapi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus mengulas strategi mitigasi yang dilakukan pemerintah bersama petani untuk menjaga hasil panen dan keberlanjutan produksi pangan tentunya.
1: Ya, saya Arif dari Pipareja. Kalau saya mau menolak ya, kalau ancaman kekeringan ini hanya dijadikan alasan ya, tanpa adanya langkah nyata. Petani juga kan butuh solusi ya, bukan sekadar imbauan. Perbaikan irigasi, bantuan air, dan perdampingan yang harus benar-benar dilakukan. Kalau dibiarkan, produksi pertanian bisa menurun dan masyarakat yang akhirnya merasakan dampaknya kan.
0: Pada selanjutnya kita menuju ke RRI Belitung.

0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter RRISP Blitung Arief Juliantoro bersama petugas Palang Merah Indonesia Kabupaten Blitung soal pendistribusian air bersih saat musim kekeringan saat ini.
1: Pendengar, musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Blitung berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah bersama Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Blitung terus berupaya membantu masyarakat melalui pendistribusian air bersih. Bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Blitung, PMI menyalurkan air bersih sedikitnya 30.000 liter per hari dan jumlahnya dapat mencapai hingga 70.000 liter sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Pendistribusian dilakukan ke sejumlah wilayah terutama Tanjung Pandan, Sijuk dan sekitarnya. Namun, meningkatnya permintaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PMI dalam melakukan pendistribusian. Terlebih saat ini PMI masih mengandalkan satu unit armada tangki. Lalu bagaimana PMI Kabupaten Blitung dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama masih kemarau? Berikut hasil wawancara kami bersama Abdul, staf sekaligus driver PMI Kabupaten Blitung yang kami temui di lapangan. Bang Abdul, bisa jelaskan program distribusi air bersih yang dilakukan PMI saat ini?
2: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM Kabupaten
1: Blitung. Wilayah mana saja yang menjadi sasaran pendistribusian air bersih oleh PMI ini?
2: Untuk kawasannya, terutama seluruh Kabupaten Kota Tanjung Pandan, juga wilayah Sijuk dan sekitarnya, dan lain-lain. Nah, untuk wilayah Tanjung Pandan khususnya.
1: Untuk setiap kampung, berapa banyak air yang biasa didistribusikan?
2: Untuk pendistribusiannya itu minimal ya, minimal per hari sampai 30.000 sampai mencapai 70.000 liter
1: air. Bagaimana mekanisme pendistribusian air bersih kepada masyarakat agar proses bisa berjalan lebih efektif?
2: Setiap kampung itu maksimal 5 ton. Ya, maksimal 5 ton. Namun ada yang 3 ton, tapi maksimal yang kita maksimalkan itu 5 ton. Dan diupayakan untuk setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan.
3: Jadi tidak dari jadi, rumah ke rumah gitu.
2: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus.
1: Lalu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih, bagaimana cara menghubungi PMI?
2: Untuk nomor yang bisa dihubungi itu ada tertera di truk ya, di truk tangki. Misalnya masyarakat membutuhkan langsung untuk menghubungi, langsung call center ada, langsung kita tempel di mobil truknya langsung.
1: Saat ini berapa armada yang digunakan PMI untuk mendukung pendistribusian air bersih?
2: Untuk PMI satu ini armadanya. Kalau untuk sekarang makin meningkat bang. Ya, untuk sekarang makin meningkat dan jumlahnya makin banyak dan kita agak bingung juga membaginya.
3: Kewalahan
2: membaginya begitu kira-kira.
1: Pendengar, upaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih terus dilakukan PMI Kabupaten Blitung di tengah meningkatnya permintaan masyarakat selama musim kemarau. Bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Blitung, PMI mendistribusikan sedikitnya 30.000 liter hingga 70.000 liter air bersih setiap hari ke sejumlah wilayah terutama Tanjung Pandan, Sijuk dan sekitarnya. Setiap kampung dapat menerima pendistribusian maksimal 5 ton air. Untuk mempercepat penyaluran, PMI menghimbau masyarakat menyediakan wadah penampungan sehingga distribusi tidak lagi dilakukan dari rumah ke rumah. Meningkatnya permintaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PMI. Dengan dukungan satu unit armada, PMI tetap berupaya mengatur pendistribusian agar bantuan air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Demikian pendengar hasil wawancara kami bersama Abdul, staf sekaligus driver PMI Kabupaten Blitung. Dari Tanjung Pandan Blitung, Arief Juliantoro RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. We'll be right back.
0: Mendengar dari Belitung kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemkot Bandar Lampung terus mengejar cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 100%. Dari saat ini yang telah mencapai lebih dari 83%. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terutama bagi pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang memiliki resiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Terbaru, Pemkot Bandar Lampung menyerahkan sekitar 35.193 kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, ketua RT, ketua lingkungan, dan anggota pelindungan masyarakat atau Linmas. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi resiko kecelakaan kerja maupun kematian. Menurut Eva, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung saat ini telah mencapai sekitar 83%. Pemerintah daerah tidak ingin capaian tersebut berhenti pada angka tersebut dan menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh masyarakat pekerja atau mencapai 100%.
1: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Habis khusus tadi ada RT, lingkungan, Linmas dan juga renta dari tenaga kerja ya, tenaga kerja rentan. Dan alhamdulillah kita sudah 83%. Tinggal sedikit lagi. Harapan kita dengan kita bagi seperti ini, insya Allah.
2: Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Bandar Lampung akan melanjutkan pendataan terhadap kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan. Salah satu sasaran berikutnya adalah organisasi wanita dan para kader yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah daerah juga memastikan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik paruh waktu maupun penuh waktu akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini mulai membuat sebagian warga di Kota Bengkulu mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan BPBD Kota Bengkulu pun mulai menyalurkan bantuan air kepada warga yang membutuhkan. Seberapa kondisi dan penanganannya berikut kita dengarkan laporan reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto.
1: RRI Sebelajar Sumba, musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini semakin dirasakan dampaknya oleh sebagian masyarakat di Kota Bengkulu, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi tersebut terlihat dari adanya laporan dari warga kepada BPBD Kota Bengkulu terkait kebutuhan air bersih, khususnya air untuk konsumsi. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kota Bengkulu mulai menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kekeringan. Dan berikut ini petikan wawancara kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengenai kondisi kekeringan dan kebutuhan air yang disampaikan oleh masyarakat.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya, dampak daripada kekeringan kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan.
1: Dan mendengar dari laporan masyarakat tersebut, BPBD Kota Bengkulu kemudian melakukan pendistribusian air untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Imade Ardana menyebutkan bantuan air tersebut sejauh ini sudah didistribusikan ke 3 kelurahan yang ada di Kota Bengkulu. Dan penyaluran air ini diharapkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama selama musim kemarau yang hingga saat ini masih berlangsung, dan bagi warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia, kembali ke studio.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan sebanyak 2.000 liter air bersih kepada warga. Laporan Romadona.
1: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan di Dusun Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Sebanyak 2.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya untuk keperluan sehari-hari.
2: Polsek Kasui Polres Waikanan hari ini akan mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih kepada masyarakat karena dampak daripada musim kemarau.
1: Salah seorang masyarakat Dusun Karya Bakti, Rohmawati dan Andi, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Polsek Kasui atas bantuan yang telah diberikan.
3: Terima kasih kepada Bapak Polsek Kasui atas bantuannya air. Banyak terima kasih. Semoga berkah buat semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga masyarakat Lingkungan 5 Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Kapolsek Kasui beserta seluruh jajarannya atas bantuan dari air bersih untuk masyarakat Lingkungan 5 Karya Bakti. Ini sangat bermanfaat bagi kami di musim kemarau ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
1: Sementara itu, Polsek Kasui juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, serta instansi terkait guna mendukung pendistribusian air bersih secara berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan selama musim kemarau. Kapolsek juga mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir, peduli, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Empat, pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos sejak diresmikan tahun lalu. Pupuk kompos tersebut kini dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan hasil pertanian masyarakat sekitar. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejak diresmikan tahun lalu, fasilitas milik pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos. Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Azan Putra, mengatakan pupuk kompos itu dibagikan kepada para petani di sekitar TPST. Pemberian pupuk tersebut bertujuan mendukung peningkatan hasil pertanian sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai guna. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pengolahan sampah ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat serta mendukung terwujudnya swasembada berbagai produk unggulan daerah.
2: Kita di TPST RKI ini sudah memproduksi sekitar 9,5 ton yang jadi hasilnya nanti kita bagikan kepada para petani yang ada di sekitar TPST RKI untuk mendukung daripada para petani tersebut.
3: Mungkin ke depan ada rencana kita untuk komersialkan untuk hasil pupuk komposnya?
2: Ya, kalau nanti kalau sudah produksinya sudah semakin banyak, kemudian para petani yang ada di sekitar TPST RKI ini sudah dapat semua, ada kemungkinan nanti kita komersil.
1: Sementara itu, masyarakat diminta lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan. Warga juga diharapkan mampu mengolah sampah rumah tangga secara mandiri sehingga jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh dapat berkurang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, PMK Bengkulu Selatan rutin salurkan bantuan air bersih ke warga. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus berupaya mengatasi dampak cuaca ekstrim khususnya bagi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Bengkulu Selatan secara rutin menyalurkan bantuan air bersih ke rumah-rumah warga. Penyaluran dilakukan setiap pagi dan siang hari terutama ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air akibat kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari selama kondisi cuaca belum kembali normal.
2: Yang memulainya untuk ikut bersama-sama membagikan air bersih untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi terima kasih pelaksanaan kegiatan tidak lanjut penanggulangan kebutuhan air bersih di pusatan kami nyatakan dimulai dan kami.
1: Adapun wilayah yang menjadi sasaran penyaluran bantuan air bersih meliputi Desa Tebat Kubu, Desa Gelumbang, Desa Tambangan, Desa Jeranglah, dan Desa Padang Pandan. Selain menyasar rumah-rumah warga, bantuan air bersih juga disalurkan ke sejumlah fasilitas pendidikan, yakni Sekolah Dasar Negeri 17 Bengkulu Selatan dan SD Negeri 9 Bengkulu Selatan. PMK Bengkulu Selatan juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat persediaan air yang ada. Pemerintah daerah juga memastikan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di Bengkulu Selatan. Demikian, RRI Wintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdul Rahman Aris, mewakili tim kerabat kerja petugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Kebersamaan kita masih terus lanjut ya, hingga pukul 20 nanti. Dan kali ini saya sampaikan informasi berita kehilangan yang berasal dari Sutriman, Jalan DP Negara 5A, RT 46, RW 05, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Telah tercecer satu BPKB mobil Toyota, nomor polisi BD1420ET tahun 1983 atas nama Haryanto yang diperkirakan hilang atau tercecer di seputaran Kelurahan Pagar Dewa menuju Kelurahan Tengah Padang, Kota Bengkulu pada April 2024. Dan bagi yang menemukan harap dapat mengembalikan kepada Bapak Sutriman di Jalan DP Negara 5A RT 046 RW 05 Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu informasi berita kehilangan kembali, kali ini berasal dari Delta Nita Luberta yang beralamat di Jalan Hibrida 3 nomor 91 RT 18 RW 03 Gading Cepaka Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BD40091A tahun 2019 warna hitam atas nama Delta Nita Luberta. Diperkirakan hilang atau tercecer di seputaran Jalan Hibrida Sidomulyo Gading Cepaka Kota Bengkulu pada hari Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan yang menemukan harap dapat mengembalikan kepada saudari Delta Nita Luberta di alamat Jalan Hibrida 3 nomor 91 RT 18 RW 03 Gading Cepaka Kota Bengkulu.

Pendengar, masih ada satu berita kehilangan kembali sore hari ini. Berasal dari Yasutiah SPD, Desa Karang Suci, Kecamatan Harga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Isi berita, telah hilang surat penting berupa satu BPKB R2 sepeda motor Honda Beat, nomor polisi BD3393SQ, warna hitam, atas nama Usman Asmadi. Telah hilang atau tercecer di seputaran alamat pelapor di Bengkulu Utara, di Desa Karang Suci, Kecamatan Harga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Dan diperkirakan pada bulan Januari 2026 lalu. Untuk yang menemukan, harap dapat mengembalikan kepada Yasutia SPD di Desa Karang Suci, Harga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Dan faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi memastikan informasi mengenai polisi akan menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax atau berita bohong. Dan adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro
0: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada

0: kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan, saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Ini mengenai pemerintah Kota Bengkulu yang memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dipicu kondisi cuaca ekstrim dan perubahan iklim. Upaya ini dibahas dalam fokus group discussion atau FGD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, dengan tema sinergi lintas sektor dalam upaya penguatan mitigasi risiko dampak bencana di wilayah Kota Bengkulu. Dan kegiatan ini yang tentunya dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Bengkulu, Ketua DPRD Kota Bengkulu, Kapolresta Bengkulu, dan Dim 0407 Bengkulu, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, PJ Sekda, para asisten staf ahli, juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat hingga Lurah sekota Bengkulu. Dan dari Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan ini menjadi langkah pemerintah untuk merespon sejumlah kondisi yang berkembang di lapangan. Mulai dari kebakaran hutan, lahan, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, hingga kekeringan yang mulai menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan memperoleh air bersih. Dan juga salah satu persoalan yang juga menjadi perhatian adalah mulai berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Muara Bangka Hulu yang menjadi salah satu daerah yang terdampak, terutama akibat menurunnya debit air sungai yang berpengaruh terhadap operasional jaringan air bersih. Kondisi ini diperparah dengan mulai mengeringnya sumur dangkal milik masyarakat di sejumlah kawasan perumahan. Sebagai antisipasi, Wali Kota meminta Perumda Tirta Hidayah dan BPBD Kota Bengkulu meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan distribusi air bersih untuk dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan masyarakat. Penanganan bencana ini tidak boleh menunggu persoalan membesar, dan pemerintah di tingkat kecamatan juga kelurahan harus mampu mendeteksi kondisi masyarakat sejak awal dan segera melaporkannya agar bantuan dapat diberikan dengan cepat. Selain kekeringan, ancaman kebakaran hutan juga lahan, serta kebakaran pemukiman ini juga jadi perhatian. Kebakaran lahan seluas hampir 1 hektar di kawasan Bentiring, ditambah juga kejadian kebakaran di fasilitas umum, ini menjadi peringatan agar kewaspadaan masyarakat terus ditingkatkan selama musim kemarau ini. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Bengkulu mencatat ada luas lahan yang mengalami kebakaran di wilayah Bengkulu hingga September 2026 mencapai 125,15 hektar. Dan Kabupaten Kaur ini menjadi daerah yang paling luas lahan terbakar, yakni mencapai 44,25 hektar. Tingginya luas lahan terbakar di Kaur ini juga sejalan dengan banyaknya titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah tersebut. Dari sekitar 1.350 hotspot yang terdeteksi di Provinsi Bengkulu, Kaur menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 366 titik. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Bengkulu dipengaruhi oleh kondisi kemarau yang berkaitan juga dengan fenomena El Nino serta aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca yang kering juga meningkatkan risiko meluasnya kebakaran sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini juga perlu terus diperkuat, ditingkatkan. Meski untuk Kaur menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar, wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla paling luas justru bukan di Kaur, malah berada di Kabupaten Bengkulu Utara. Dari pemetaan kerawanan, Bengkulu Utara jadi memiliki wilayah rawan mencapai 449.078 hektar dan disusul oleh Kabupaten Mukomuko 415.111 hektar dan Kaur 260.849 hektar. Untuk itu pemerintah melalui asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu R.A. Deni mengatakan Bengkulu hingga kini belum mengalami karhutla dalam skala besar seperti sejumlah daerah lain di Indonesia, namun masyarakat tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat tingginya jumlah hotspot atau titik panas dan juga kondisi cuaca yang masih kering. Sekali lagi, masyarakat dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, juga tidak membuang puntung rokok sembarangan tanpa dimatikan terlebih dahulu, dan tidak membakar sampah tanpa pengawasan, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut. Karena kalau sudah terbakar akan susah sekali dipadamkan. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan berperan dalam mencegah karhutla.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar kembali dari rri.co.id, informasi dari Bintuhan, layanan 7-in-1, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kaur dan Kementerian Agama Kabupaten Kaur mulai dijalankan, dan peluncuran perdana layanan khusus pengantin baru ini dilaksanakan di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan pada hari ini ya. Selasa 14 September kemarin maksudnya. Ya benar hari ini. Senin maksudnya 14 September itu, kalau Selasa ya 15 September. Dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Januar Afriko, mengatakan pelaksanaan program 7-in-1 ini dilakukan bertahap ke seluruh desa, di kelurahan juga di Kabupaten Kaur. Yang tentunya ada layanan khusus bagi pengantin baru dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kaur. Dan 7-in-1 ini, pengantin baru akan menerima 7 dokumen kependudukan. Mulai dari 3 kartu keluarga sekaligus, yakni kartu keluarga atau KK pengantin baru, KK milik kedua orang tua, karena udah pisah kan gitu. Dan untuk orang tua masing-masing mempelai yang diperbarui, kemudian juga diterbitkan 2 KTP untuk pengantin baru yang diperbarui status perkawinannya. Kemudian juga ada buku nikah untuk mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan. Nah, jadi ini ada 7 dokumen kependudukan ini. Yang kalau di Kota Bengkulu sudah mulai udah jalan ya, udah lama ini program 7-in-1 ini. Dan untuk itu memang dikatakan oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, program ini tujuannya untuk mendukung visi Kabupaten Kaur maju, sejahtera, bahagia. Jadi seluruh layanan diberikan gratis sesuai amanat dari Permendagri dan Perbup tanpa pungutan biaya. Dan tentunya ini mempersingkat rantai birokrasi, memudahkan, jadi memberikan layanan cepat untuk masyarakat.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita serang!
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Prosatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar jelang maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18 lewat 12 menit untuk kota Bengkulu dan sekitarnya pada sore ini. Nanti kami akan hadirkan lagu-lagu islami hingga waktu maghrib tiba. Dan tetap bersama kami di Bengkulu sore ini.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini, pendengar. Kalau Anda baru tiba di rumah, kalau tadi dari aktivitas atau dalam perjalanan, dan mumpung sekarang ini masih ada waktunya ya, untuk Anda bisa melaksanakan sholat maghrib. Dan masih kami temani dengan musik informasi hingga jelang nanti pukul 19. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk informasi terupdate. Tetap bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

Pendengar, penyakit tidak menular kini menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Masyarakat juga diimbau untuk melakukan deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan dan juga mencegah risiko penyakit berkembang menjadi lebih parah. Dari Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Dr. Gigi Edriwan Mansur MM mengatakan, penyakit tidak menular saat ini menjadi tren dan sejumlah jenis penyakit masuk dalam prioritas Kementerian Kesehatan. Penyakit tersebut dikenal dengan istilah KJSU, yaitu kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Penyakit ini, yang penyakit tidak menular ini saat ini menjadi tren, yang kalau dari Kementerian Kesehatan ada yang menjadi prioritasnya yaitu tadi KJSU, kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Dan menurut Edriwan, pelayanan untuk penyakit prioritas tersebut saat ini terus didorong di berbagai rumah sakit. Dan upaya ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyakit yang dialaminya. Selain kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi, diabetes juga termasuk dalam kategori penyakit yang tidak menular yang perlu mendapatkan perhatian. Penyakit diabetes membutuhkan upaya pencegahan juga pengendalian secara berkelanjutan. Dan diingatkan bahwa persoalan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan penyakit tidak menular saja, tapi juga penyakit menular. Penanganan penyakit menular membutuhkan kolaborasi dan juga peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan secara rutin, salah satunya dengan program dari pemerintah yaitu melalui program hasil terbaik cepat atau PHTC, termasuk juga cek kesehatan gratis atau CKG yang dapat menjadi langkah deteksi dini terhadap berbagai penyakit ya. Dan dengan kita melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, diharapkan dapat mengetahui faktor risiko maupun kondisi kesehatan yang dimiliki. Langkah ini penting untuk mendorong penanganan lebih cepat apabila ditemukan adanya gangguan kesehatan. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026

0: itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
1: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
4: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
5: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
4: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
3: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
6: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
7: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
6: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
3: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
9: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
8: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
9: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
10: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
9: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
2: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan, mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
11: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
12: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
13: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 itu, pegawai pajak itu Pak?
14: Sebagian ada.
13: Berarti karena itu Pak?
14: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
15: Pak Pur, abis ini kemana Pak Pur? Abis ini mau ngapain Pak Pur?
14: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
15: Mancing apa Pak?
14: Mancing ikan mujair, nila.
15: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
14: Kenapa dipecat itu?
12: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
16: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
12: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya. Dan yang pasti menunjukkan
17: kepada MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian.
17: Sementara itu, Perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
19: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dibikinkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
17: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
20: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
21: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
20: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
21: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
0: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Artinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
21: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
1: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
22: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
1: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
23: Diperiksa tanki, lalu dua tanki terus dilayani, lalu STNK sesuai dengan kendaraan, baru foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto yang di foto tip mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
1: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
4: Atlet sepak bola cerebral palsi atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
5: Pemainan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
4: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
6: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
4: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini yang masih akan terus lanjut hingga pukul 20 nanti. Dan masih kami temani dengan lagu-lagu hits terbaik di Pro 1 Bengkulu.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Mendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu malam, Bengkulu sore ini ya. Dan akan lanjut Bengkulu malam ini bersama rekan saya Hari untuk menemani Anda hingga tuntas nanti. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Saya Harian sepamit, sampai jumpa.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian.
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo Pak Harun, Bang Rian. Pak, mau SDM 1 ya?
1: Oke, siap adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih Pak, habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih Pak.
1: Kalian ini ya anak-anak muda, muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah, Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu toh.
2: Sebenarnya abang juga bingung sama hidup abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah. Ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa coba?
1: Ya, mikir, sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup nggak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu nggak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek,

0: Gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
1: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
2: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
1: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersama dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Bengkulu malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya Haryanika yang menemani ruang Anda dan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di Ruang Rindu pukul 21 nanti Anda bisa bergabung juga pendengar melalui line WhatsApp kita 0811-7307079 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Ada David Band, X-nya Goliath Band, Radio.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: ...81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: Thought I did on for that.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Suara pemersatu bangsa.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Pam MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 FM.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM Pro 1, kenali informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar, masih mendengar dengan kami Pro 1 RRI Bengkulu di 92,5 FM ataupun untuk Anda yang tengah menyimak melalui RRI Digital. Pendengar, rumah produksi Palari Films akhirnya merilis teaser trailer film terbaru Desember Jani. Film ini mengangkat dinamika keluarga empat perempuan dari tiga generasi, pendengar. Ceritanya berpusat pada Winnie Sigi Wimala bersama anak keduanya Jani Cempa Putri dan ibunya Oma Tuti Kirana. Sementara anak pertama Winnie Julia Hiori Mika memilih pergi dari rumah. Dalam teaser, pendengar, Winnie digambarkan berusaha bertanggung jawab terhadap keluarganya sambil menghadapi berbagai konflik emosional. Kondisi tersebut membuat hubungan antara anggota keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan cerita. Selain teaser trailer, Desember Jani merilis video musik lagu tema Kopi Kaleng. Ini lagu ciptaan Harlan Boer. Diaransemen ulang dan dibawakan Hiori Mika serta Cempa Putri. Dengar. Video musik Kopi Kaleng ini disutradarai dan disunting Hiori Mika. Video tersebut memperlihatkan hubungan kakak adik antara Julia dan Jani yang hangat serta saling mendukung. Desember Jani menjadi proyek yang melibatkan sineas perempuan mulai dari sutradara Aryani Darmawan, produser Meiske Taurisia, hingga novelis Sinta Haryadi yang melakukan debut sebagai penulis skenario film, pendengar. Palari Films turut memperkenalkan Luna Maya sebagai produser eksekutif Desember Jani. Bergabungnya Luna memperkuat konsep All Woman Project ya yang diusung dalam produksi film tersebut, pendengar. Produser Meiske Taurisia mengatakan film ini menyoroti pentingnya kemampuan berbicara dan mendengarkan dalam hubungan keluarga. Pentingnya kemampuan berbicara dan mendengarkan dalam hubungan keluarga. Menurutnya, keluarga menjadi ruang penting bagi anak dan remaja untuk belajar membangun komunikasi, pendengar. Menurut Meiske, keluarga dalam Desember Jani tidak digambarkan sebagai keluarga yang sempurna ya. Film ini justru memperlihatkan usaha para anggotanya untuk tetap memperbaiki hubungan di tengah persoalan yang

Rahma yang mengaku senang menjadi bagian dari Desember Jani sebagai produser eksekutif. Ia menyebut film tersebut menawarkan warna berbeda, pendengar, sekaligus menjadi pengalaman baru juga untuknya. Film Desember Jani seluruhnya menjalani proses syuting di Bandung ya, pendengar, mengangkat tema yang dekat dengan keluarga Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada akhir 2026 atau sesuai dengan judulnya, bulan Desember ya. Pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Ruang Rindu, mendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Yudi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan jaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dimainkan lewat lagu di Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Semua yang kami... Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu malam ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saihuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun Radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,5 FM, proses itu kan informasi dan inspirasi. Singlenya Lee The Wise, You're Still The One. Ini salah satu jebolan dari American Idol. Eh, pendengar, single penutup kita untuk Bengkulu malam ini. Dan akhirnya kami akan hadirkan Renungan Malam ke ruangan Anda untuk edisi hari ini 5 September 2026 bersama rekan Arpan Rahman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Sebelum berpisah bersama Lintas Bungkulu Malam, kami sampaikan untaian renungan malam dengan harapan dan doa agar kehidupan di masa mendatang lebih baik dari kehidupan yang telah kita lewati. Pendengar, waktu adalah permata. Waktu atau nafas kita adalah permata yang sangat berharga. Karena nafas tidak bisa kita beli walaupun dengan semua kekayaan yang kita miliki. Begitu juga waktu yang telah kita lewati tidak akan pernah kembali lagi. Imam Ghazali berkata, empat perkara tidak akan bisa diketahui kedudukannya kecuali oleh empat golongan. Tidak akan mengetahui nikmatnya hidup kecuali orang yang telah mati. Tidak akan mengetahui nikmatnya sehat kecuali orang yang sedang sakit. Tidak akan mengetahui nikmatnya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Dan tidak ada yang mengetahui nikmatnya kaya kecuali orang yang sudah miskin. Seringkali kita disibukkan dengan dunia ini. Coba kita renungkan pendengar. Dalam 24 jam, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Adakah 20 jam, 10 jam, 5 jam, atau cuma beberapa menit yang kita gunakan untuk sholat? Itu pun dalam keadaan hati yang lalai. Lalu, mana waktu dan nafas yang kita gunakan untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai orang yang bekerja, bekerjalah dengan ketakwaan. Jangan jadikan pekerjaanmu menjauhkan dirimu dari ibadah. Jangan jadikan pekerjaanmu membuatmu lupa bahwa apa yang kau kumpulkan saat ini tidak akan ada manfaatnya setelah kematian, kecuali harta yang kau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga bermanfaat. Selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Anda. Dengan ini saya sangat tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program Mas 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medioktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu pagi ini di edisi hari Rabu 16 September 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Nanti jangan lewatkan program religi pagi pendengar, dan juga tepat pukul 6 kita kembali akan perbarui ruang informasi Anda dan warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak, karena mereka yang

0: biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الأمم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh ini kita akan membahas tentang mati syahid. Mati syahid. Apa itu mati syahid? Syahid itu secara bahasa merupakan tuntunan dari kata syahida, yang artinya bersaksi atau hadir. Saksi kejadian artinya hadir dan ada di tempat kejadian. Istilah ini umumnya digunakan untuk menyebut orang yang meninggal di medan jihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Kenapa dia sebut syahid? Karena orang mati syahid hakikatnya masih hidup. Seolah ruhnya menyaksikan. Artinya hadir. Ini merupakan di antara pendapat sebagian ulama. Kenapa dia disebut syahid? Karena Allah dan para malaikatnya bersaksi bahwa dia ahli surga. Di antara pendapat sebagian ulama. Kenapa disebut mati syahid? Karena ketika ruhnya keluar, dia menyaksikan bahwa dirinya akan mendapatkan pahala yang dijanjikan. Kenapa disebut mati syahid? Karena disaksikan bahwa dirinya mendapat jaminan keamanan dari neraka. Kenapa dikatakan syahid? Karena ketika meninggal tidak ada yang menyaksikan kecuali malaikat penebar rahmat. Inilah kenapa disebut mati syahid, pendengar. Maka bagaimana terhadap kita? Umar itu berdoa kepada Allah agar dimatikan syahid, loh, pendengar. Ya Allah, matikan aku syahid tapi di Madinah. Itu permintaan Umar. Kata sang anak, "Ayah, mana bisa mati syahid di Madinah? Kalau ingin mati syahid, ya ayah keluar dari kota Madinah." Tapi Umar, "Ya Allah, matikan aku syahid di Madinah bersama Rasul, di kota Rasul." Maka berarti boleh, loh, pendengar, kita berdoa minta mati syahid. Yang tidak boleh itu minta mati. Tapi minta mati syahid boleh. Minta mati tidak boleh. Hutang banyak, musuh banyak, orang jahat banyak, tetangga jahat banyak. Kemudian minta mati, itu tidak boleh. Tapi minta derajat syahid boleh. Sebagaimana Umar. Maka Allah mengabulkan doa Umar, matinya syahid di Madinah. Ketika dalam sirah disebutkan bagi imam sholat subuh, Umar bin Khattab dituja dari belakang oleh Abu Lu'lu orang Majusi. Mati syahid. Maka kita pun kalau berdoa, "Ya Allah, matikan aku syahid." Atau minimal minta mati husnul khatimah. Maka orang mati syahid itu, pendengar, hukum khusus tuh untuk jenazah mati syahid. Maka ada 4 kewajiban tuh minimal sebagai kita kaum muslimin terhadap jenazah muslim yang lain. Dimandikan, dikafankan, disalatkan, dan dikuburkan. Itu jenazah umum. Tapi khusus untuk jenazah muslim yang mati syahid ada 2 hukum yang khusus. Pertama, tidak boleh dimandikan. Orang mati syahid itu tidak usah dimandikan. Kenapa? Karena jenazah ini dibiarkan sebagaimana kondisi dia meninggal. Sehingga dia dimakamkan bersama darahnya yang keluar. Dan itu sabda Rasulullah SAW terkait jenazah korban perang Uhud. La tughassiluhum
fa inna kulla jurhin au kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Jangan kalian mandikan mereka, karena setiap luka atau darahnya akan mengeluarkan bau harum minyak misk pada hari kiamat. Kasturi. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Nabi kita Muhammad SAW bersabda ketika perang Uhud, idfinuhum fi dima'ihim, kuburkan mereka bersama darah mereka. Ketika para sahabat, termasuk paman Nabi Hamzah, yang mati di perang Uhud, Nabi katakan, kuburkan langsung dengan lengkap pakaian yang lengkap penuh darah. Maka keistimewaan mati syahid tidak usah dimandikan. Dan juga boleh tidak disolatkan. Artinya jenazah korban perang jihad fisabilillah tidak wajib disolatkan. Dan boleh juga untuk disolatkan. Sebagaimana jenazah yang meninggal di perang Uhud dimakamkan tanpa disolatkan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar memakamkan mereka bersama dengan darah mereka. Tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Hadis riwayat Bukhari. Tapi boleh juga untuk kita mensolatkan. Sebagaimana Nabi menyolatkan jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, yang meninggal ketika perang Uhud. Dan itu Anas bin Malik menceritakan, para syuhada perang Uhud tidak dimandikan, mereka dikuburkan bersama darahnya, tidak disolatkan selain Hamzah. Itu keistimewaan mati syahid. Pendengar. Tapi ada juga orang bukan syahid tapi mendapat pahala syahid. Bukan syahid dia, tapi dia mendapat pahala syahid. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa orang yang mati di selain medan jihad, medan perang, namun beliau menggelarinya sebagai syahid. Maka Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi itu bersabda, siapakah syahid menurut kalian? Sahabat menjawab dengan kompak, orang yang syahid itu orang yang mati di jalan Allah. Itulah syahid, kata sahabat. Maka apa kata Nabi? Berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku hanya sedikit. Maka lanjut Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh sahabat. Lalu siapa saja mereka ya Rasul yang mati syahid? Maka apa kata Nabi? Man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Sebagaimana saudara kita Muslim di Selandia Baru yang ditembak oleh si kafir. 49 saudara kita Muslim dalam ibadah sholat Jumat ditembak. Mereka syahid. Bahkan kata Nabi, waman mata fi ta'un fahuwa syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia pun syahid. Waman mata fi batni fahuwa syahid. Dan siapa yang mati karena dia sakit perut atau karena wabah penyakit ta'un, dia syahid. Waman mata gharik syahid. Wal gharik syahid. Orang yang mati tenggelam pun, kata Nabi, itulah syahid. Maka dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, man kutila duna mali fawa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia digolongkan syahid. Dia tidak mati syahid, tapi dia dapat mendapat derajat syahid. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka orang itu dalam hadis ini digelari oleh Nabi Muhammad SAW sebagai syahid. Namun jenazahnya disikapi sebagaimana jenazah kaum muslimin pada umumnya. Artinya tetap wajib dimandikan, tetap wajib dikafankan, tetap wajib disolatkan,
dan dimakamkan. Maka para ulama mengistilahkan dengan syahid akhirat. Di akhirat dia mendapat pahala syahid. Namun di dunia dia ditangani sebagaimana umumnya jenazah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka syahid itu ada tiga kelompok. Dikelompokkan para ulama. Ada yang pertama syahid dunia akhirat. Siapa itu syahid dunia akhirat? Mereka orang yang terbunuh karena sebab bertempur di medan perang, membela agama Allah melawan kafir. Ada yang kedua syahid akhirat. Karena pertama tadi syahid dunia akhirat, yang kedua syahid akhirat. Artinya dia mendapat derajat syahid itu hanya di akhirat. Di dunia dia tidak dapat derajat syahid. Siapa mereka? Tadi dalam hadis. Mereka mati karena wabah penyakit, karena sakit perut, karena membela hartanya, mempertahankan hartanya dalam kebaikan, kebenaran. Mereka mati tenggelam, mati dalam perut. Syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat. Ada yang ketiga, syahid dunia dan bukan akhirat. Hanya dapat derajat syahid di dunia. Di akhirat sedikit pun dia tidak dapat derajat syahid. Siapa itu? Orang yang mati di medan jihad sementara niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena ingin mendapatkan harta rampasan. Niatnya ingin mencuri. Niatnya ingin menguasai harta atau wanita atau jabatan atau dunia. Jadi niatnya bukan karena membela agama Allah. Karena ada incaran dunianya. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah diantara kelompok-kelompok syahid. Maka untuk orang yang berstatus syahid dunia, namun bukan akhirat, karena ketika dia mati, kita sebagai muslim saudaranya menyikapinya sebagaimana orang yang mati di medan perang. Jasadnya tidak dimandikan. Namun mengingat orang ini melakukan pelanggaran ketika jihad, dia tidak mendapat pahala. Mati syahid di akhirat. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, di antara kemuliaan mati syahid selanjutnya, mereka tidak mengalami sakaratul maut. Hanya laksana digigit semut. Sakitnya sakaratul maut. Orang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Kecuali ada hutang. Itu kemuliaan mati syahid. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang dalam kondisi mati kita, mati dalam kondisi yang disaksikan kebaikan, yaitu syahid. Maka disunahkan tuh kata Nabi kan, berdoalah minta mati syahid. Walaupun itu berdoanya hanya di atas tempat tidur. Hanya di atas tempat tidur. Demikian, semoga menjadi manfaat dan nasihat. Minimal kita berdoa kepada Allah untuk ditutup mati kita dengan husnul khatimah. Kematian sebuah kepastian, tapi kondisi ketika mati itu yang harus kita takutkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

0: Bintang Besar Kedungkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Rabu 16 September 2026, Sari Berita. Masyarakat diharapkan memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG sebagai salah satu upaya deteksi dini. Pemprov Bengkulu telah menyalurkan sekitar 24 miliar rupiah DBH pajak rokok triwulan kedua kepada kabupaten dan kota hingga awal September 2026. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengajak masyarakat memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG sebagai salah satu upaya deteksi dini. Berikut laporan lengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Penyakit tidak menular saat ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang terus menjadi perhatian seiring meningkatnya kasus di masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Dr. Edriwan Mansyur mengatakan, penanganan penyakit tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama. Kementerian Kesehatan menetapkan sejumlah penyakit tidak menular sebagai prioritas melalui program KJSU, yaitu kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Menurutnya, rumah sakit juga mulai menguatkan pelayanan untuk menangani berbagai penyakit prioritas tersebut.
2: Penyakit tidak menular ini yang sekarang menjadi tren, kalau dari Kementerian Kesehatan ada yang menjadi prioritasnya itu adalah KJSU namanya. Kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Dan ini sekarang rumah sakit sedang menggalakkan pelayanan itu. Kemudian penyakit-penyakit diabetes segala macam itu termasuk dalam kategori penyakit tidak menular. Di samping itu penyakit yang menular tadi, ini untuk penanganannya perlu kolaborasi dari seluruh masyarakat. Bagaimana cara mengetahui penyakit-penyakit tersebut? Salah satunya kita harus mendukung program dari Kementerian Kesehatan dari Bapak Prabowo yang namanya PHTC, salah satunya adalah CKG, Cek Kesehatan Gratis.
1: Edriwan mengatakan penyakit diabetes juga termasuk dalam kategori penyakit tidak menular yang perlu diwaspadai masyarakat. Ia menambahkan penanganan penyakit baik tidak menular maupun menular membutuhkan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat. Edriwan mengajak masyarakat mendukung program pemerintah untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, salah satunya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Ia mengatakan program tersebut merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC dan dapat menjadi salah satu upaya untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pemprov Bengkulu telah menyalurkan sekitar 24 miliar rupiah DBH pajak rokok triwulan kedua kepada kabupaten dan kota hingga awal September 2026. Berikut laporan lengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menyalurkan dana bagi hasil atau DBH kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Hingga awal September 2026, Pemprov Bengkulu telah menyalurkan DBH pajak rokok triwulan kedua dengan nilai sekitar 24 miliar rupiah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan mengatakan penyaluran ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah provinsi untuk meneruskan DBH kepada pemerintah kabupaten dan kota. Penyaluran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku setelah dana diterima oleh pemerintah provinsi. Untuk penyaluran DBH berikutnya, Pemprov Bengkulu masih menunggu pencairan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Nilai dana yang masih ditunggu tersebut diperkirakan mencapai sekitar 40 miliar rupiah. Tommy menjelaskan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan pada Oktober atau November 2026. Setelah dana diterima, Pemprov Bengkulu akan kembali menyalurkan kepada kabupaten dan kota masing-masing sesuai dengan hak masing-masing daerah. Penyaluran DBH dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan dan pencairan dana transfer. Mekanisme ini juga mengikuti ketentuan penyaluran DBH yang bergantung pada realisasi penerimaan serta pemenuhan pembayaran atau persyaratan administrasi. Pemprov Bengkulu memastikan dana yang telah diterima dari pemerintah pusat akan diteruskan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
4: Yang pertama, untuk pajak rokok triwulan 2 sudah kami transfer awal September kemarin sebesar sekitar 28 miliar. Dan ada kami salurkan juga itu untuk pembayaran 50% triwulan 1 2025 itu sekitar 24 miliar. Sudah di minggu pertama September kemarin sudah kami transfer ke seluruh kabupaten. Kami masih menunggu pertama pencairan penerimaan dari transfer pajak rokok triwulan 3 yang belum transfer. Kita masih ada sekitar lebih kurang 40 miliaran lagi berkaitan dengan DBH ke kota yang kedepannya akan kami cairkan. Mungkin sekitar bulan November mungkin akan ada penyaluran kembali.
3: Langkah ini dilakukan agar hak daerah dari DBH dapat segera diterima dan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan di daerah. Pemprov Bengkulu berharap penyaluran DBH dapat berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten dan kota dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Siwifanedius Daeshut, mengatakan setiap warga memiliki kategori desil yang berbeda berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditentukan melalui pendataan ekonomi. Perubahan desil tersebut terkadang menimbulkan persoalan di masyarakat seperti warga yang sebelumnya menerima bantuan program Keluarga Harapan, namun setelah pemutakhiran data justru tidak lagi menerima bantuan karena masuk dalam desil 6 yang dinilai sudah berada di luar kriteria penerima bantuan. Menurut Svivanedi, salah satu penyebab perubahan desil dapat berasal dari aktivitas kredit atau peminjaman kendaraan yang menggunakan data kependudukan seseorang, sehingga sistem membaca data tersebut sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi.

0: hari hingga maksimal 3 bulan. BPBD Bengkulu Selatan salurkan bantuan air bersih ke rumah-rumah. Berikut laporan lengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus berupaya mengatasi dampak cuaca ekstrim khususnya bagi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Bengkulu Selatan secara rutin menyalurkan bantuan air bersih ke rumah-rumah warga. Penyaluran dilakukan setiap pagi dan siang hari terutama ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air akibat kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari selama kondisi cuaca belum kembali normal.
2: Yang memulainya untuk ikut bersama-sama membagikan air bersih untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi terima kasih pelaksanaan kegiatan tidak lanjut penanggulangan kebutuhan air bersih di pusatkan kami nyatakan dimulai dan kami.
1: Adapun wilayah yang menjadi sasaran penyaluran bantuan air bersih meliputi Desa Tebat Kubu, Desa Gelumbang, Desa Tambangan, Desa Jeranglah, dan Desa Padang Pandan. Selain menyasar rumah-rumah warga, bantuan air bersih juga disalurkan ke sejumlah fasilitas pendidikan, yakni Sekolah Dasar Negeri 17 Bengkulu Selatan dan SD Negeri 9 Bengkulu Selatan. Pemkab Bengkulu Selatan juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat persediaan air yang ada. Pemerintah daerah juga memastikan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di Bengkulu Selatan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Bengkulu bermitra dengan Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia APMIKINDO Bengkulu Tengah mengolah limbah sabut kelapa. Maksud kami, APMIKINDO Bengkulu ini tengah mengolah limbah sabut kelapa menjadi produk bernilai ekonomi. Kegiatan pengabdian berbasis riset tersebut digelar di Desa Pekiknyaring dengan memberikan pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi geotekstil berbahan koko fiber dan briket berbahan koko pit. Tim LPPM Unip yang terdiri dari Profesor Muhammad Ridwan, Dr. Yar Johan, dan Azan Syah menjelaskan bahwa sabut kelapa memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Pemanfaatannya tidak hanya membantu mengurangi limbah, tapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat. Koko fiber yang kuat dan lentur dapat dimanfaatkan sebagai bahan geotekstil untuk penguatan dan perlindungan tanah, sementara kokopit yang mampu menyerap dan menahan air dapat diolah menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif. Profesor Muhammad Ridwan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya menghubungkan hasil riset perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap teknologi yang diberikan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi dapat diterapkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Sekretaris APMIKINDO Bengkulu Tengah Susi Handayani menyambut baik kerjasama tersebut karena limbah sabut kelapa selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia berharap program dilanjutkan melalui pendampingan produksi, peningkatan kualitas hingga pemasaran. Cegah Kekerasan Anak DP3A Bengkulu Utara dorong kolaborasi lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun DP3A Kabupaten Bengkulu Utara bekerja sama lintas sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak. Kepala DP3A Kabupaten Bengkulu Utara, Solita Meida, mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan kepada anak. Pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, tokoh agama, hingga masyarakat. Anak merupakan kelompok yang harus mendapatkan perlindungan hukum, sehingga setiap bentuk kekerasan harus dicegah sejak dini.
4: Melalui sinergisitas lintas sektoral, kami bangun kesadaran bersama bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua pihak. Edukasi

0: Kasih sejak dini menjadi langkah penting agar anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan.
1: Pihaknya mengajak semua sektor untuk memahami bahwa masa remaja merupakan fase perkembangan yang penuh perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dan pentingnya menjaga kesehatan mental, membangun rasa percaya diri, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, serta menggunakan media sosial secara bijak. Pihaknya juga mengajak remaja menjadi pelopor sekaligus pelapor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal tersebut diharapkan agar berani menolak segala bentuk tindakan yang merugikan, menghindari pergaulan beresiko, serta melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindak kekerasan, sehingga tercipta lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang aman serta ramah anak. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Keluhan terkait masih bagusnya sisa kuota data secara sepihak oleh pihak penyedia jasa seluler kembali mencuat dan dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kaur. Padahal Kementerian Komunikasi dan Digital telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota pada 28 Agustus 2026. Kendati payung hukum sudah jelas, penerapan di lapangan dianggap belum sesuai harapan. Heri, salah seorang warga Kabupaten Kaur, mengungkapkan bahwa sisa kuota internet miliknya sebesar 6 GB yang bermasa aktif hingga 14 September 2026 tetap hangus dan tidak bisa lagi digunakan pada Selasa 15 September 2026. Akibat kejadian tersebut, ia terpaksa harus merogoh kocek kembali untuk membeli paket internet baru. Menyikapi kondisi tersebut, Heri berharap pihak operator seluler dapat segera mematuhi serta menerapkan putusan MK maupun surat edaran Menkomdigi secara transparan. Langkah nyata dari operator sangat dinantikan agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh penghapusan sisa kuota yang sudah dibeli. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur tegaskan seluruh pemberi kerja wajib berikan jaminan sosial BPJS bagi pekerja. Berikut laporan lengkapnya bersama Danu Yogyarto.
3: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Kabupaten Kaur Saryoto kembali memberikan imbauan tegas kepada seluruh pemberi kerja di wilayah Kabupaten Kaur. Ia mengingatkan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar bagi para penerima kerja, khususnya jaminan perlindungan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Saryoto, pendaftaran program jaminan sosial ini bukanlah sekedar formalitas, melainkan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang mempekerjakan orang lain. Perlindungan ini sangat krusial untuk menjamin kepastian kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan para pekerja saat menjalankan tugasnya sehari-hari. Ia mempertegas bahwa aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan skala besar atau sektor usaha formal seperti rumah makan dan toko semata. Kewajiban ini meningkat secara menyeluruh bagi siapa saja yang bersatu sebagai pemberi kerja kepada para penerima kerja tanpa terkecuali.
4: Ya, kita memang selalu menghimbau dan sudah ada regulasinya yang sudah diatur dalam perdanya pada nomor 54 tahun 2025 kepada seluruh pemberi kerja. Bukan aja perusahaan ataupun rumah makan ataupun lain pemberi kerja. Ini kita tekankan kepada pemberi kerja untuk memberikan haknya kepada penerima kerja untuk mendapatkan jaminan tenaga kerja, jam sostek ataupun BPJS kesehatan. Karena itu kewajiban kepada pemberi kerja untuk dapat memberikan jaminan kepada penerima kerja.
3: Melalui imbauan ini, pihak Disnaketran Kabupaten Kaur berharap seluruh pemilik usaha dan pemberi kerja dapat menyadari tanggung jawabnya dan segera mengikutsertakan tenaga kerja mereka ke dalam program jaminan sosial. Langkah ini dinilai penting demi menciptakan iklim kerja yang lebih aman, adil, dan terlindungi di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kierto melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kemendagri di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bengkulu Selatan bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas M. Panjaitan. Bupati Rifai Tajudin menjelaskan koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan berbagai kebijakan serta program pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara optimal. Kapolres Kaur resmikan Jembatan Merah Putih Presisi. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Apriawan.
5: Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas. Pembangunan prasarana ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta masyarakat dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kehadiran akses jalan yang memadai dinilai sangat vital untuk mendukung kelancaran mobilitas serta pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah pedesaan. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin berharap jembatan ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat dalam mendukung sektor perekonomian pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Slamet juga mengatakan Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas publik tersebut agar daya gunanya bertahan dalam jangka panjang. Slamet juga menambahkan selesainya renovasi jembatan penyeberangan tersebut dipastikan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi warga lokal.
6: Kapolres Kaur AKBP Miwin Samsul Arifin SIKMAP meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Kepayang, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Kapolres Kaur mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan wujud sinergi pemerintah Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan konektivitas serta aksesibilitas warga.
5: Lebih lanjut, Slamet mengatakan pemerintah daerah dan kepolisian berkomitmen untuk terus menghadirkan sarana-prasarana umum yang aman, layak, serta representatif bagi seluruh warga. Langkah nyata ini menegaskan kepedulian jajaran kepolisian dalam merespon kebutuhan mendesak masyarakat pedesaan di Kabupaten Kaur. Sinergi lintas instansi dan dukungan warga dipastikan menjadi pondasi utama dalam mengawal keberlanjutan pembangunan di daerah Kabupaten Kaur. Tendo Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Sekian warta berita pagi ini, produksi RRI Bengkulu. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit untuk warta berita daerah pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Baik, berikut selanjutnya kita akan simak bersama laporan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu hari ini yang akan disampaikan forecaster Bengkulu ada Anjas.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 16 September 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian menjelang hingga siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun pada malam hingga dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, serta perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 3 meter di wilayah perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan, saya Anjas BMKG Bengkulu melaporkan.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161 atau

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Aru Padatu 1 masuki hari ke-8, tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia FPI PFI Pusat Galih Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Menurut Gali, lebih dari 400 personil masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI AL, Polairut, relawan hingga nelayan. Gali mengatakan kondisi laut jadi salah satu kendala peringkat dalam proses pencarian. Ombak cukup kuat, angin kencang, dan kabut membuat jarak pandang terbatas. Ia menceritakan kondisi tersebut setelah mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena, kondisi cuaca menyulitkan tim untuk melakukan pencarian secara visual. Tim SAR juga masih memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan, namun hingga saat ini belum ada temuan yang dapat memastikan keberadaan mereka. Galih mengatakan terpal berwarna orange yang sempat ditemukan tidak berkaitan dengan speedboat Aru Padatu 1. Informasi telah dikonfirmasi dan proses pencarian sebelumnya. Sinyal yang sempat terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi juga belum memberikan hasil. Tim SAR dan nelayan telah mendatangi lokasi tersebut, tapi tidak menemukan keberadaan korban. Pencarian juga diperkuat dengan berbagai peralatan, termasuk kapal, helikopter, drone thermal. Tim SAR terus memperluas penyisiran untuk meningkatkan peluang menemukan rombongan. Operasi pencarian kemudian diperpanjang selama 3 hari setelah evaluasi hari ke-7. Pencarian dijadwalkan berlanjut hingga Kamis 17 September 2026. Solidaritas dari komunitas pers juga terus diberikan kepada para jurnalis yang masih dalam pencarian. PFI dan sejumlah komunitas pers menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan para korban. Pendengar, informasi tadi bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pendengar, bangkai kapal motor KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kini berada di dasar laut dengan kedalaman sekitar 30 meter. Basarnas mempertimbangkan opsi menarik bangkai kapal ke perairan lebih dangkal untuk mendukung penanganan lanjutan, sementara pencarian korban terus dilakukan. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan posisi kapal menjadi salah satu pertimbangan dan menentukan langkah operasi selanjutnya berikutnya. Berikutnya terdapat masukan dari TNI Angkatan Laut agar kapal tetap berada di dasar laut apabila kondisinya stabil. Meski demikian, Basarnas ini tetap mengkaji kemungkinan menarik bangkai KM Virgo Transport 8 ke lokasi yang lebih dangkal. Opsi tersebut menjadi bagian dari rencana penanganan lanjutan di tengah pencarian korban yang masih berlangsung. Pada hari kedua operasi pencarian KM Virgo Transport 8 dilakukan menggunakan 6 sektor yang telah ditentukan oleh tim SAR. Pembagian sektor tersebut dapat berubah pada operasi berikutnya berdasarkan hasil pemetaan dan perkembangan pencarian di lapangan. Hingga Senin 14 September 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Basarnas mencatat 114 orang telah ditemukan, tepatnya dari total 243 orang yang berada dalam manifest KM Virgo Transport 8. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat, sedangkan 6 orang meninggal dunia, dan 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Sebagian korban yang telah ditemukan sudah dievakuasi menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sementara itu, pergerakan korban lainnya masih dalam proses evakuasi dari lokasi kecelakaan menuju titik penanganan yang telah ditentukan tim SAR. Basarnas juga mengerahkan berbagai unsur untuk mendukung pencarian di sektor di sekitar lokasi kecelakaan. Pada operasi hari ketiga, unsur pencarian bawah laut turut diperkuat dengan pengerahan personil khusus serta kapal yang memiliki kemampuan mendukung pencarian di bawah permukaan laut. Sebelumnya, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin setelah bertolak pada Sabtu 12 September 2026. Kami juga mengucapkan bela sungkawa untuk para korban yang meninggal dunia. Selamat untuk beberapa penumpang, 108 orang yang ditemukan selamat, pendengar, dan saat ini para petugas masih menyusuri untuk pencarian 129 orang lainnya yang saat ini masih dalam pencarian, pendengar.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Baik, pendengar jalan pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung sama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Jangan kemana-mana karena usai warta berita daerah, pukul 8 kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Arif. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.